Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

95,1 FM Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi untuk Dora semua sahabat budaya, pendengar setianya Perempat Ternate di seluruh Nusantara. Pagi hari ini terpantau cerah ceria ya, sahabat budaya pagi ini. Dan semoga cuaca hari ini juga memberikan semangat luar biasa bagi sahabat budaya yang saat ini lagi menjalankan aktivitasnya ya. Sahabat budaya, hari ini 15 September 2026 di mana hari ini diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui resolusi pada tahun 2007. Peringatan tersebut bertujuan mendorong pemerintah di berbagai negara untuk menjaga demokrasi yang terbuka serta memperkuat nilai-nilai demokrasi tersebut. Selain melalui peringatan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menjalankan berbagai upaya untuk mendukung masyarakat demokratis di seluruh dunia. Upaya tersebut meliputi memantau pemilihan umum, memperkuat lembaga demokrasi dan akuntabilitas, serta membantu negara-negara yang sedang memulihkan diri dari konflik dalam membangun konstitusi. Sahabat budaya, demokrasi menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu fondasi utama dalam penetapan sebuah keputusan. Menegakkan demokrasi juga berarti memastikan ya, setiap orang punya kesempatan untuk berpartisipasi dan memilih perlu diberikan tanpa membedakan ras, jenis kelamin maupun latar belakang lain ya. Jadi demokrasi internasional ini juga dari PBB sahabat budaya untuk bagaimana melindungi hak-hak warga masyarakat di seluruh dunia, memastikan mereka mendapat perlakuan yang adil ya, demokratis ya sahabat budaya. Dan Toran juga menganut sistem demokrasi. Demokrasi jadi sahabat budaya, Toran juga diperhatikan gitu ya sahabat budaya oleh PBB mungkin ya, untuk memastikan bahwa Toran juga berkesempatan bebas berpendapat ya, bebas memilih untuk calon pemimpin gitu ya sahabat budaya, dan lain-lain sebagainya. Ya, orang juga masih akan hadirkan ragam informasi ya untuk di semua sahabat budaya. Ada beberapa informasi yang juga orang siapkan untuk sahabat budaya. Pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan? Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari 8 stasiun radio di Jakarta dan sekitarnya berkumpul. Mereka sadar, bangsa yang baru merdeka butuh suara untuk menyatukan rakyat. Dari situlah lahir keputusan bersejarah, membentuk satu organisasi radio resmi bernama Radio Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kita kenal sebagai Bapak Radio Indonesia, memegang peran penting dalam pendirian RRI. Dengan semangat perjuangan, siaran RRI mengabarkan berita kemerdekaan, menyatukan semangat rakyat, dan menjadi alat perjuangan bangsa di masa revolusi. Sejak saat itu, RRI terus mengudara, menjadi saksi berbagai peristiwa penting perjalanan Indonesia. Dari era perjuangan,

Sahabat Ong Tapi Racong dari Caken Supu Sepa, sahabat budaya. Spesial untuk Oni yang masih mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Lagu ini kemudian di cover kembali oleh Rama Arif ya, dan menjadikan lagu yang sangat enak ya, sahabat budaya. Lagu-lagu yang dulu kalau di cover ulang rasanya enak sekali ya, toran dengarkan sahabat budaya. Baiklah sahabat budaya, kalau ikan asin bagaimana enak kata Rada, apalagi kalau makan dan bubur ya. Pasti enak sahabat budaya ya. Ikan asin menjadi salah satu bahan makanan yang cukup akrab di meja makan masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih dan cara penyajian yang praktis membuat ikan asin sering menjadi pelengkap berbagai hidangan ya. Di balik rasanya yang khas, sahabat budaya, ikan asin tetap memiliki sejumlah kandungan gizi karena berasal dari ikan. Ikan pada dasarnya merupakan sumber protein dan dapat mengandung berbagai zat gizi ya. Meskipun proses pengasinan dapat mengubah kandungan tertentu di dalamnya. Hal yang perlu diperhatikan ya sahabat budaya adalah kandungan garam pada ikan asin yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering ya, atau dalam jumlah berlebihan, asupan natrium dari ikan asin dapat ikut meningkatkan jumlah garam yang masuk ke dalam tubuh, sahabat budaya. Nah, asupan natrium yang terlalu tinggi ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Karena itu, sahabat budaya, konsumsi ikan asin sebaiknya dibatasi, terutama bagi orang yang perlu mengontrol asupan garam dalam makanan ya. Cara mengolahnya juga dapat diperhatikan ya, untuk membantu mengurangi kadar garam. Misalnya sahabat budaya, dengan merendam ikan asin terlebih dahulu sebelum dimasak ya. Namun langkah tersebut bukan berarti membuat ikan asin bebas garam ya, sehingga jumlah konsumsinya tetap perlu diperhatikan. Jadi sahabat budaya, ikan asin tidak harus selalu dihindari dan masih dapat menjadi bagian dari menu makanan jika dikonsumsi secara bijak ya. Kuncinya adalah tidak berlebihan, memperhatikan cara pengolahan, serta menyeimbangkan menu dengan sayuran, buah, dan sumber makanan bergizi lainnya. Pasti sahabat budaya juga punya cara tersendiri ya, untuk bagaimana mengolahnya ya sahabat budaya, mengurangi kadar garamnya dari ikan asin ya. Pasti punya cara tersendiri, karena orang tua-tua dahulu juga mengolah ikan asin juga berbagai dengan caranya sendiri ya sahabat budaya. Ada yang merendam dulu sebelum dimasak ya, merendam pakai air panas ya, baru dimasak. Ini juga mengurangi kadar garamnya katanya, seperti itu ya. Masing-masing punya cara lah ya sahabat budaya. Baiklah, informasinya Tora lansir dari rri.co.id sahabat budaya. Dan berikutnya Tora hadirkan racik kuah ya. Mungkin dari ikan asin juga bisa bikin kuah ola-ola ya. Ola-ola tahu kata ada sahabat budaya, kuah kare ya, kuah santan gitu sahabat budaya. Oke, dari Freshly Niki Julu, racik kuah spesial untuk Indonesia semua.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Rica di barang-barang mahal sampai.
0: Iyoe, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

0: Ya, sahabat budaya dari Ramarif Nona Salero ya, spesial untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat ancaman cyber terjadi lonjakan yang berlipat-lipat pada tahun 2026 ini. Alhasil merimbas pada aplikasi yang ada di tanah air. Sahabat budaya, untuk di ancaman cyber sudah disampaikan oleh Kepala BSSN ya, bahwa memang ancaman cyber meningkat beberapa kali lipat ya di tahun ini, dan tentunya ini mengancam juga aplikasi yang ada di Indonesia. Iya, ini disampaikan oleh Tri Wahyudi di AIS BSD Tangerang ya, selaku Direktur Aplikasi Kemenekraf ya, sahabat budaya. Tri mengaku dari Kemenekraf sudah membina dari para developer, dan dari awal diajarkan juga mengenai dasar-dasar keamanan cyber ya, agar aplikasi yang dibuat tidak menjadi sia-sia. Sahabat budaya, dengan diajarkan dahulu keamanan cyber di awal ya, mereka akan bisa melakukan pentest sambil menyelesaikan aplikasinya. Nah, ini menjadi poin besar Kepala BSSN ya, sampaikan bahwa standar keamanan cyber dengan compliance ini menjadi hal yang penting di aplikasi Indonesia. Di mana Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsa ya mengatakan yang dimaksud dengan disampaikan jajarannya adalah langkah cepat, yakni dengan kolaborasi bersama dengan BSSN ya. Dan sahabat budaya, sebelumnya itu Menteri Ekraf juga mengatakan aplikasi digital kini telah menjadi bagian dari bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat ya. Hal ini dimulai dari bekerja, belajar, bertransaksi ya, menikmati hiburan, hingga membangun usaha. Dan sahabat budaya, ya, menurutnya kondisi tersebut menunjukkan industri aplikasi tidak sekedar berkaitan dengan perkembangan teknologi ya, tetapi telah menjadi bagian dari masa depan ekonomi digital Indonesia. Karena itu ya, ketika kita berbicara mengenai industri aplikasi, sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai masa depan ekonomi digital Indonesia. Rifki juga menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan buatan ini menghadirkan peluang yang semakin besar ya bagi industri aplikasi di Indonesia. Namun kemajuan teknologi ini harus berjalan ya sahabat budaya, seiring dengan penerapan etika dan tata kelola yang baik. Rifki juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini diterjemahkan melalui rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf tahun 2026 sampai dengan tahun 2045, sahabat budaya. Informasinya terang lansir dari rri.co.id. Dan sahabat budaya, Anda bisa kembali membaca DP berita di laman kbrn.rri.co.id ya. Dan terang menyapa lagi yang semonitor, Mama Indah. Selamat pagi, salam sejahtera ya. Salam sehat, salam bahagia juga sahabat budaya untuk Mama Indah di sana. Dan torang so di penghujung acara, sahabat budaya syukur dofu yang so monitor, yang so dengarkan siaran Perempat Ternate dari subuh sampai saat ini ya. Dan nanti di siang hari sahabat budaya akan bersama dengan rekan kami yang bertugas, ada Ko Ato, sahabat budaya, sampai nanti di jam 6 sore ya. Dan sekali lagi syukur dofu semuanya yang so setia menemani Perempat Ternate, sahabat budaya. Dan saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabia Subajo.
1: Perempat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman sudah.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Eh, mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
1: Eh, belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
0: Eh, laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ali ini paling macam-macam, Mi.
2: Intermezzo.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Yo hasi walop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

0: big baby.
1: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin mas tadi. Ini rumahnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Sudah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
1: Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.
2: Ternate, suara budaya Kieraha.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang ngapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini. Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara.
1: Sobat RRI, tahu nggak sih, RRI sudah ada sejak tahun 1945. Dari dulu sampai sekarang, RRI punya pegangan penting yang namanya Tri Prasetya RRI. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji selalu buat kasih info yang valid, jaga integritas, dan bikin bangsa makin solid. Flashback dikit ke masa perjuangan kemerdekaan, RRI itu jadi senjata penting. Lewat siaran radio, semangat rakyat Indonesia makin membara. Dari zaman revolusi sampai era digital, RRI tetap menjadi penjaga persatuan NKRI. Nah, Tri Prasetya isinya ada 3 tekad yang menjadi kompas kerja semua angkasawan dan angkasawati RRI. Pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kedua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah, air, dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Intinya, RRI itu bukan sekedar radio, tapi suara perjuangan, persatuan, dan cinta Indonesia.

0: semua.
1: Ah, enggak semua.
2: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
3: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
2: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
3: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jo Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
2: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

0: Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat Budaya, Perusahaan Umum Daerah AKE Mayora Kota Tidore Kepulauan menambah daya sejumlah sumber air. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Salah satu pekerjaan penambahan daya berlangsung di sumber sumur Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan. Direktur Perumda AKE Mayora Abu Bakar Nurin mengatakan pengerjaan dimulai Senin 14 September 2026. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai Rabu 16 September 2026 sehingga pelayanan di wilayah terdampak kembali normal. Abu Bakar mengatakan proses pengerjaan sementara berdampak terhadap pelayanan air bersih di sejumlah kelurahan. Beralih ke kabar selanjutnya. Pencarian korban perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa Kota Ternate memasuki hari kedua pada Senin 14 September 2026. Tim SAR gabungan masih berupaya menemukan Muhammad Afan yang berusia 5 tahun, satu-satunya korban yang hingga kini belum ditemukan. Untuk mendukung proses pencarian, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate menyalurkan dukungan logistik kepada tim SAR gabungan yang berada di lokasi. Penanggung jawab Basnas Tangga Bencana BTB Kota Ternate Ancan Ardiansyah mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program Ternate Peduli. Menurutnya, penanganan musibah seperti pencarian korban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama. Ia menegaskan Basnas Kota Ternate akan terus mendukung upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah maupun bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Demikian kabar Kiraha pukul 12. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tabea Subacau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alifarus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

FM Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat siang Subajo sahabat budaya. Terang baku dapa lagi ya di Kiraha siang untuk edisi siar hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya Atoh Ramalan Batamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Rangkaian program terang hadirkan di awali maso siang hadir sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan saya semoga sahabat budaya pehabar lahalah habato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Tentunya juga selalu enjoy dan terhibur bersama Pro Ampa Ternate ya. Baik, di masa siang ragam informasi saya bakal hadirkan. Tentunya sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak juga menghiasi atau menemani ngoni pe ruang dengar siang hari ini. Sambil santai-santai bakumpul dengan keluarga di rumah, yang lagi menikmati makan siang juga, terus yang lagi menjalankan rutinitas juga ya. Tetap semangat untuk hari ini sahabat budaya, semoga banyak kebaikan, keberkahan juga selalu menyertai sahabat budaya semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Sahabat Budaya, waktu so menunjukkan pukul 12:25 saat ini ya. Torang informasikan untuk umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:29 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Ternate suara budaya kirahat orang sampaikan untuk ngoni terutama umat muslimin dan umat muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, waktu sampai menunjukkan pukul 12.42 saat ini ya, orang masih dalam program Maso Siang. Tentunya sahabat budaya, ragam informasi maupun lagu-lagu saya masih hadirkan. Saya juga mengundang ngoni yang ingin bergabung berbagi informasi maupun cerita, boleh ya sahabat budaya, saya aktifkan di 3126518, juga di 0821-952-6665 maupun lewat WA sahabat budaya di 0853-9853-3951.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Sahabat Budaya Maluku Utara, tidak datang ke Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah hanya untuk bertanding. Ajang nasional itu dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk unggulan daerah ke hadapan konsumen dari berbagai penjuru Indonesia. Di arena pameran Expo UMKM MTQ ke-31, stan Maluku Utara berdiri berjejer bersama stan provinsi lain. Letaknya berdampingan dengan Sulawesi Tengah dan berhadapan dengan Lampung. Sejak pameran dibuka pada 12 September 2026, stan tersebut mulai didatangi pengunjung. Warga Semarang hingga peserta dari berbagai daerah terlihat mencicipi hingga membeli produk yang dibawa dari Maluku Utara. Wakil Ketua LPTK Maluku Utara Mulyadi Wawor mengatakan kehadiran daerahnya di arena Expo menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan lokal Maluku Utara kepada pasar yang lebih luas. Ia juga menyampaikan produk yang dipamerkan cukup beragam, mulai dari minuman rempah, kopi, makanan ringan, kue berbahan kenari dan sagu, hingga kerajinan tangan dan kain bermotif lokal. Beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mulai menyiapkan pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi Jailolo Front di sekitar kawasan pelabuhan Jailolo. Kepala Baperinda Sahmi Salih mengatakan, kawasan tersebut dirancang sebagai bagian dari penataan wajah kota Jailolo sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, konsep Jailolo Front akan disinergikan dengan rencana penataan kawasan Festival Teluk Jailolo yang masuk agenda Kementerian Pekerjaan Umum untuk mulai dikerjakan pada 2027. Kawasan tersebut dirancang mencakup pusat bisnis dan pertokoan, hotel, UMKM, wisata mangrove, pelabuhan speedboat, arena permainan anak, serta ruang terbuka. Demikian kabar kiraha pukul 13. Saya Ahmad Ramalan sampaikan. Syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tabea, subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Pemburu Saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kuburo Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kuburo Saya dianggap keramat, eksistensi Kuburo Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kuburo Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kuburo Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kuburo Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

pantai yang berpasir putih. Airnya pun sangat jernih sapa budaya. Selain itu, pulau tersebut ditumbuhi oleh banyak pepohonan. Udaranya segar dan suasananya sejuk. Tentunya bukan hanya diving sapa budaya. Anda yang bisa snorkeling di sekitar perairan yang dangkal. Tentunya aneka hewan laut dengan bentuk yang menakjubkan akan terlihat dengan jelas, termasuk terumbu karang sapa budaya. Jadi kalau ke Manado, Sulawesi Utara ya, jangan lupa untuk mampir di Pulau Siladen. Baik sahabat budaya, masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan. Tentunya saya masih hadirkan ragam informasi. Ngoni juga bisa berbagi informasi, berbagi cerita, boleh ya lewat telepon. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853985339513951.

0: Semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak.

seringkali menjadi cerminan kehidupan masyarakat, menyimpan nilai-nilai budaya dan menceritakan kisah-kisah lokal Sabah budaya. Salah satu lagu daerah yang menarik adalah lagu Butet asal Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang baru saja torang badengar. Seperti halnya lagu daerah lain di Indonesia ya, lirik lagu Butet juga ditulis dengan menggunakan bahasa daerah yakni bahasa Batak. Dalam bahasa Batak, Butet merupakan panggilan terhadap bayi atau anak perempuan oleh masyarakat suku Batak Sabah budaya. Tentunya lagu asal Sumatera Utara ini bukan hanya sebuah alunan melodi yang indah, tetapi juga membawa pesan-pesan mendalam yang tercermin dalam liriknya. Lagu ini memiliki arti seorang ibu memberitahu putrinya bahwa ayahnya sedang pergi bertempur di medan perang melawan penjajah dengan keyakinan bahwa ayahnya akan berhasil mengalahkan penjajah. Sahabat budaya, selain lagu-lagunya yang enak, yang so terkenal sampai ke mancanegara gitu ya, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara juga menyimpan banyak kuliner seperti holat. Holat ini makanan tradisional para raja Tapanuli Selatan berupa ikan mas bakar yang disiram kuah khas berasa kelak dan gurih dari serutan kulit kayu belaka serta rotan muda. Tentunya sahabat budaya, juga sop sum-sum atau disebut sop tunjang, sup tulang sum-sum sapi atau kerbau berkuah bening yang sangat segar dan gurih. Lalu juga ada ikan sianyar-nyar, arsik ikan mas, lalu juga ada dalini horbo. Dalini horbo ini keju tradisional khas Tapanuli yang terbuat dari air susu kerbau yang dimasak hingga mengental, sahabat budaya.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Suara Budaya Kirahan.

coba wisata alamnya yang khususnya wisata pantai gitu ya, salah satunya Pantai Harlem. Pantai Harlem ini dikenal sebagai salah satu pantai di Papua yang unik dan menawan. Hal paling menarik dari pantai tersebut adalah adanya kolam air tawar alami yang hanya berjarak beberapa langkah dari bibir pantai. Tentunya airnya segar dan sama sekali tidak asin meski berbatasan dengan laut ya sahabat budaya. Jadi di sini sahabat budaya bisa menikmati sunset, mencari ketenangan di tepi pantai atau bermain di ayunan sederhana. Jadi kalau ke Papua jangan lupa untuk berwisata alam ya, berwisata pantai, tepatnya di Pantai Harlem sahabat budaya. Baik, waktu menunjukkan pukul 13.53, Tora masih dalam program Masuk Siang. Yang mau bergabung berbagi informasi maupun cerita boleh ya sahabat budaya. Setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 14, Tora akan lanjutkan kembali di sesi selanjutnya. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, Kepala Kanwil di Jenpas Maluku Utara, Bagus Kurniawan, menemui Kajati Maluku Utara, Robertus M. Tacoi, Senin 14 September 2026. Pertemuan berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memperkuat koordinasi antar lembaga. Audiensi tersebut membahas penyelarasan tugas dan fungsi dalam mendukung sistem penegakan hukum yang integrasi. Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan tugas antar lembaga berjalan selaras sesuai kewenangan masing-masing. Bagus mengatakan hubungan dengan kejaksaan menjadi bagian penting dalam kesinambungan proses penegakan hukum. Sinergi diperlukan sejak proses hukum hingga pembinaan, pembimbingan masyarakat, dan terintegrasi sosial. Beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata menyatakan sedang menyiapkan langkah-langkah penanganan bagi wisatawan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal ini disampaikan juru bicara Kemenpar Imam Priyono. Selain penanganan wisatawan, Kementerian Pariwisata juga mendorong kesiapan mitigasi di lapangan dengan menginstruksikan pengelola destinasi pesisir dan kawasan rentan untuk menyiagakan jalur evakuasi. Pengelola destinasi juga diminta melakukan pembersihan abu pada amenitas publik sesuai standar operasional prosedur dari kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan serta pemantauan kualitas udara destinasi secara langsung. Di sisi lain, Kementerian Pariwisata belum menghitung besaran kerugian akibat penutupan bandara terhadap sektor pariwisata karena masih melakukan pengumpulan dan verifikasi data bersama otoritas daerah, asosiasi industri, dan pengelola destinasi. Imam menyampaikan Kementerian Pariwisata saat ini juga terus berupaya memperkuat keamanan pariwisata di kawasan Gunung Api melalui tiga pilar utama. Menurutnya, menurut Imam, perspektif pengembangan destinasi dan infrastruktur dilakukan sebagai langkah melalui daya tarik wisata Gunung Api, memiliki batas kuota harian ketat yang terhubung dengan status vulkanik terkait dari PVMBG ESDM. Dalam memperkuat infrastruktur mitigasi fisik, Kementerian Pariwisata mengharuskan pengelola destinasi menyediakan dan merawat jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul yang aman, serta fasilitas papan informasi edukasi bencana yang mudah dipahami wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian kabar Kiaraha pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiaraha selanjutnya. Tabea subajau.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Budaya Kiraha.

Baku Kele dari Galaks Sahabat Budaya. Torang Baku Kele ya. Baku Kele sampai mati. Wih, sedap. Saling berdampingan, saling berpegang atau bersama-sama bergandeng tangan dalam persatuan dan kekeluargaan, hidup sama-sama. Itulah Baku Kele gitu Sahabat Budaya. Oke. Baik, masih di Maso Siang. Torang sedih sesi ketiga atau sesi terakhir ini Sahabat Budaya, yang pasti ragam informasi maupun lagu-lagu saya masih hadirkan hingga nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sahabat Budaya tetap bersama Torang di program Maso Siang.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

memasak atau kasih panas kembali makanan. Memanaskan kembali makanan sering menjadi pilihan praktis begitu ya, terutama ketika masih ada makanan yang tersisa dari waktu makan sebelumnya. Namun tahukah sahabat budaya bahwa memanaskan makanan secara berulang kali dapat memengaruhi kualitas dan juga keamanan makanan? Ini masih menjadi tanda tanya sih ya. Torang ulas saja sahabat budaya biar torang tahu ya. Memasak kembali makanan, karena tadi saya sampaikan juga memasak secara berulang kali bisa memengaruhi kualitas juga keamanan makanan itu sendiri. Yang jelas proses memanas ya, pemanasan yang dilakukan berkali-kali dapat menyebabkan perubahan pada kandungan gizi dan kualitas makanan gitu ya. Selain itu keamanan makanan juga sangat tergantung atau bergantung pada bagaimana makanan tersebut disimpan sebelum kembali dipanaskan sahabat budaya. Makanan yang sudah matang sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang karena dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri. Karena itu makanan yang tidak langsung dikonsumsi sebaiknya segera disimpan dengan cara yang tepat, terutama jika ingin dipanaskan kembali gitu ya sahabat budaya. Beberapa jenis makanan yang juga perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama makanan yang mudah rusak apabila penyimpanannya tidak tepat sahabat budaya. Memanaskan kembali makanan tidak semata serta-merta membuat makanan yang sudah terkontaminasi menjadi aman, sehingga penyimpanan sejak awal tetap menjadi hal yang penting. Saat hendak mengonsumsi makanan yang telah disimpan, panaskan secukupnya sesuai porsi yang akan dimakan ya sahabat budaya. Hindari berulang kali mengeluarkan seluruhan makanan dari tempat penyimpanan, memanaskannya lalu menyimpan kembali sisi makanan tersebut. Jadi memanaskan makanan sesekali bukan berarti selalu berbahaya sahabat budaya, tetapi cara penyimpanan dan penanganannya harus diperhatikan ya, agar makanan tetap aman dikonsumsi. Simpan makanan dengan benar, panaskan secukupnya, dan jangan mengonsumsi makanan yang sudah menunjukkan perubahan bau, warna, atau tekstur sahabat budaya.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Sahabat budaya, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini terkait potensi peningkatan curah hujan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Peringatan dini berlaku ya untuk periode tanggal 14 hingga 20 September 2026. Sahabat budaya, BMKG juga mengingatkan terkait adanya pola belokan angin, pengaruh lokal serta anomali suhu muka laut yang aktif dalam penambahan masa uap air di sekitar Laut Maluku berpotensi mendukung pembentukan awan di sekitar wilayah Maluku Utara. Waspada terjadinya dampak turunan dari fenomena hidrometeorologi tersebut seperti angin kencang serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Sahabat budaya, perakiraan cuaca ya di Maluku Utara adalah tanggal 14 hingga 15 September 2026, secara umum kondisi cuaca cerah berawan dengan potensi angin kencang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah Maluku Utara. Sahabat budaya, ya tentunya pemerintah dan masyarakat dihimbau untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas umum guna memastikan atau mengantisipasi dampak angin kencang serta dampak kekeringan akibat berkurangnya curah hujan gitu ya. Sahabat budaya, untuk nahkoda maupun motoris juga untuk pengguna jasa transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan dalam berlayar. Jika kondisi angin kencang dan kondisi laut gelombang tinggi, jangan memaksakan kehendak untuk berlayar dan menangguhkan keberangkatan demi keselamatan. Jadi sahabat budaya, untuk para pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat semuanya dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah Maluku Utara. Baik sahabat budaya, waktu menunjukkan pukul 14.51 ya, orang di penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya Atoh Ramalan sampaikan terima kasih, syukur rabudapu atas atensinya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Tabea Subajow.

0: Sahabat budaya, selanjutnya Tora bergabung bersama Pro Ampa Ambon, maksud saya Pro Ampa Jakarta ya, untuk ikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Medan dan RRI Jakarta dengan tema Mari Pahami Tradisi Pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bersama narasumber Bapak Dr. Andus Dato Khairul Anwar selaku Sekretaris Umum Himpunan Talangkai Pelestarian Adat Melayu, dipandu oleh rekan Kiki Koswara dari host RRI Medan dan Joe Aditya host RRI Jakarta. Sama budaya bisa ikuti atau dengarkan melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Hadir pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dari studio Pro Ampa Ternate, Tora sampaikan selamat mengikuti.
1: Suara budaya Kiraha.

0: 13.
1: Abang Po, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mengatakan transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan di lapangan. Menurutnya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi. Sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491an peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di
2: tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti bisa dihubungi yang juga berinteraksi nanti di 0618463116.
1: Ya, oke.
2: Okay. Atau di WhatsApp di 0811614424
1: 48. Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya. Yeah. Kopi dispenser ya. Ya udah kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datuk Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB Mabmi, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangga ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga. Boleh juga. Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya, Datu, ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya, Datu.
3: Iya,
2: ya.
3: Banyak.
2: Nah, ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya, Datu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ini saya kopi sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan, ya kan? Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan, Datu, mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya, Ustaz ya. Ustaz, kok Ustaz ya?
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih, Datu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya, bepantun juga lah nih bah. Biasa ya, kami pantun, gitu.
2: Dipantun nih.
3: Menyulam katun darah Melaka.
2: Patut.
3: Iya, selampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan, diadakan mereka ada ya, kami yang biasanya yang membawa itu
2: ya.
3: Dari Merisik. Dari Merisik kecil
2: itu tahapan sebelum pernikahan ya,
3: betul. Merisik itu artinya bertanya.
2: Merisik.
3: Jadi birik-birik terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima, kenam belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisik nanti barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak.
2: Mm-hmm.
3: Nah, para pemirsa, ini sangat bagus. Jadi dalam merisik ini sangat bagus.
2: Yeah.
3: Di sinilah, di situ ada ta'arufnya, di situ kita mengenal silaturahminya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, nah. Salah target ya, Datu ya.
3: Nah,
2: maci. Maci
3: jadi,
2: asma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga, ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah serta mufakat.
2: Iya.
3: Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah, ini sebelum dilanjutkan kembali nih, Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan.
2: Oh.
3: Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul, dari itulah ada telangkai tadi.
2: Yeah.
3: Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi, walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak, tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak.
2: Iya.
3: Jadi memang dibilang orang, beliku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awa yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai ini? Kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun, tapi kadang random gitu.
3: Iya, betul.
2: Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
3: iya,
2: bagaimana
3: betul.
2: Tentang ilmu betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara.
2: Iya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamah. Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Yeah. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah. Wajah
3: ada rasa haru.
2: Iya. Yeah.
3: Mm-hmm. Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi.
2: Mm-hmm.
3: Kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yeah. yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori mm-hmm. bagaimana di praktiknya. Datuklah seorang telangkai baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan yeah. workshop kemarin saya buat
2: mm-hmm.
3: jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun
2: yeah.
3: tapi tak paham adat. Ini maksud saya
2: mm-hmm.
3: Jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat
2: yeah.
3: dia juga menyampaikan harus berpantun karena yeah. kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar
2: yeah.
3: Nah, itulah di para pemirsa itulah tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang yeah. menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik yeah. sebelum akad yeah. Sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, entah apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih,
3: mohon itu. Kiranya nasihat betuah, tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
2: Ini saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, yeah. saya menceritakan bunga.
2: Mm-hmm.
3: Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi nggak langsung kami ada nggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
2: Yeah. Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang
3: harus iya.
2: kita jelaskan juga.
3: Ya biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
2: Dari risik sepakati. Kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Iya, berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Iya,
3: kasih kecil, uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini nah, biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada.
2: Iya, iya.
3: Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada kalau kita bilang antibiotiknya pun ada.
2: Iya.
3: Maka gigi orangnya betul, gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. Oh iya betul.
3: Depannya aja.
2: Iya betul.
3: Nah, ya semuanya pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya

0: Jadi setelah disepakati tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah enggak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung, istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
1: Ke Mekah yang belum.
0: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akan nikah? Nah, di situ.
1: Oh, di situ merisik tinggal besarnya ya.
0: Udah bisa masuk. Nah,
1: dari merisik kecil ke merisik besar apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
0: Ya, biasanya berbeda lah.
1: Oh, berbeda.
0: Seminggu sebelumnya udah di Gresik kecil, udah pas, baru nanti
1: dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
0: Betul.
1: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan.
0: Betul.
1: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan oleh keluarga begitu.
0: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3. Buka kata, merisik, meminang, naik belanja atau ulur tanda, baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi, si Polandu sehat jasmani rohani. Kemudian sudah mandiri. Walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan. Bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
1: kapan tanggalnya,
0: kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar,
1: maharnya
0: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
1: syarat sah
0: akad mahar. Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
1: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
0: Betul.
1: Disitulah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya.
0: Supaya jangan ada yang kita bilang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah, antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian, angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
1: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
0: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
1: Masya Allah ya.
0: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
1: Dan di malam hari?
0: Iya, malam.
1: Iya.
0: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang sehingga bisa
1: waduh gitu. Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
0: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
1: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
0: Iya. Tidak malah apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
1: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya. Setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung merisik, bersih kecil, merisik besar.
0: Iya, betul.
1: Pada saat

0: malam akad, ada malam berinai pula begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya? Dia
1: biasanya sorenya.
0: Oh, sore ya.
1: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
0: Khatam Quran dulu.
1: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir, cukup malam berinai besar.
0: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
2: Iya betul, Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya ceritanya juga nih, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini nggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya yang tadi Datu ceritain
0: dari awal, pernikahan begitu ya
2: dari awal justrunya
0: sampai mencarikan jodoh, mungkin telangkai bisa ya,
2: bisa jadi macomblang ya. Siap deh kalau gitu, tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat, tapi boleh. Nanti bentar lagi ya, Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Pro4 di siang hari ini. Masih barengan Ajority dan juga Bang Kiki di Pro4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro4 Medan?
3: Iya betul, sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya.
2: Gitu.
3: Ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Kak, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 08-1161-44248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 08-12-11-24-928 ya, binar Pro4 ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Halo. Ya,
2: halo. Halo, ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Jo ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Izin kirim bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di tanah Delhi. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di tanah Delhi bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak, itu posisinya di mana begitu nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya. Baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya? Pengadilan. Ya?
3: Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah anak-anak, karena nanti bisa jadi ribut.
3: Yeah.
5: Nah anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Okay. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana tuan kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu dari tempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah biasanya setelah doa tuan kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan.
5: Nah,
3: itu sebelum resepsi ya Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada 5. Sebenarnya 3 aja yang dites.
3: Iya.
5: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa? Misalnya entar yang suka asin, apakah gimana gitu?
5: Iya, di situ memang ditaruh lah, dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
3: Iya.
5: ini yang bagusnya.
3: Oh begitu.
5: Ideal. Berarti dia, itu, ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datuk.
5: Ini happy ada, ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datuk, ini ada penelpon kita nih. Mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh, halo,
3: selamat siang.
7: Budaya Nusantara dari Medan.
6: Hoi.
3: Ini pasti Cek Gu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cek Gu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana?
7: Dulu ya.
3: Oh, iya kan tadi udah dijelaskan Cek Gu dari Tangerang.
2: Mm-hmm, dari Jakarta. Iya, iya.
7: Jakarta. Nanti aku kan enggak lari ke Medan.
2: Iya, iya, Cek Gu. Se-Indonesia udah tahu Cek Gu dari Jakarta ya, Cek Gu ya.
7: Jojo.
2: Iya, silakan Cek Gu langsung ke pertanyaannya Cek Gu.
7: Assalamualaikum.
3: Iya. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya. Oke, Cek Gu, pertanyaannya cemana nih?
7: Hmm.
3: Betul sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cek Gu.
7: Begini, memang kalau kita apa namanya tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
2: Betul.
7: Menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, jadi ya tanya tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih Datuk.
7: Apa sih, seperti apa sih merisik, merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Oke, siap deh kalau gitu. Ketiga,
7: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan pembinaan dan mahasiswa.
2: Punten Cek Gu, dipercepat ya Cek Gu ya.
7: Membeli pulut di pajak sentral, dimakan bersama di buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cek Gu.
7: Banyak uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
2: Masih
3: kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
2: tentang
3: tahapan sebelum pernikahan.
5: Betul.
3: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Ya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani, kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasanya bunga kami belum terkopek, gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
5: Betul. Betul.
3: Ya, seperti itu ya,
5: Datuk
3: ya.
5: Gitulah.
3: Dan Cek Gu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih, Jo.
2: Oke. Okay. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, okay, kita angkat satu telepon. Halo, perempat, assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini, Pak?
8: Lombok Jakarta budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu jadi dengernya dari handphone aja.
8: Iya, udah. Bang Jojo.
2: Oke, siap. Ya. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
8: Mau bertanya dengan Datuk apa yang di Deli itu?
2: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
8: Iya. Assalamualaikum Datuk Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di
2: Bang Kiki.
8: Medan?
3: Iya, Bang Ki.
8: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
8: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu, di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu?
2: Oke.
8: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini kisah sejarah nampaknya.
2: Sejarah.
5: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
5: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan, Indo-Mongoli apa gitu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Bang. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh, ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo katanya. Justru ya.
5: Jadi kita gini aja lah, kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam. Islam Melayu.
3: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
5: lebih
3: tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh. Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak belum diajar dia nih. Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis dulu, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul, gitu. Karena gini, kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Ada dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
5: Mungkin
3: diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai. Pihak perempuan balainya pun udah ada di pelaminan tuh. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang bukan palang pintu. Malang Batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau ya, pada saat ada silat, mm-hmm, kemudian ditarik di, sampai Empang Batang berdialog.
3: Iya. Yeah.
5: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu,
3: yeah,
5: bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang, mm-hmm, sembarang uncang,
3: yeah,
5: uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah, mm-hmm, itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Okay.
5: Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki,
3: yeah, mm-hmm,
5: ataupun penduduk kampung, mm-hmm, PS.
3: Mm-hmm.
5: Setelah dikasih ada, tapi nggak ngetes juga dia.
3: Yeah.
5: Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Mm-hmm. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Okay. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Goria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya
3: jadi kami, mau tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya. Yeah. Oh, ada ininya ya? Ada uang sogokan ya?
5: Sebenarnya itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu entertainmentnya, hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Pariban korong pada bilang.
3: Dia pasti tahu lah ya Pariban ya.
5: Iya, iya. Anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya. Iya. Oh, lanjut tidak, iya, boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi.
3: Mm-hmm.
5: Dia harus diberi.
3: Oh,
5: itu seperempat mahar. Mm-hmm. Kalau dahulu.
3: Iya. Yeah.
5: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana, mm-hmm, supaya adat tak hilang lah.
3: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria, yeah, nih
5: menuju ke dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur.
3: Yeah.
5: Dia dari mulai Empang Batang, Empang Pintu, Empang Kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Iya. Mm-hmm. Kalau dia di Delhi, yeah, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya. Biasanya berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya.
3: Iya. Yeah.
5: Tanya penyejuknya ya.
3: Mm-hmm.
5: Enggak, kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau dahulu, jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan.
3: Oh, uncang ya, uncang. Betul.
5: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan,
3: iya,
5: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga, terempas ke batang kayu, yeah, kuning-kuning juga, entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus, nah, ya. Kalau seandainya dibilangnya kurang,
3: yeah,
5: kita jawab juga. Ini kan pantun nih, mah.
3: Betul, betul.
5: Tapi
3: betul,
5: pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan
3: logat, ya,
5: di sini empat baris ya. Kita hitung empat baris.
3: Yeah.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi sana cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi, mak minta dia tambah lagi katanya.
3: Mm-hmm. Saling berpantun, Bang.
2: Pantun-pantunan jadinya. Oh,
3: betul.
2: Ya.
3: Iya, betul, Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
3: Iya. Yeah.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi, kita jawab begitu.
3: Iya. Dan ini ada pertanyaan juga nih,
2: sama dari nih, perbaungan. Bang Kiki, yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta, boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mamalinda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Qur'an diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi enggak perlu dikhatamkan Al-Qur'annya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan pas di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan.
3: Iya.
5: Kami ndak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda.
3: Yeah.
5: Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar. Dapat orang tua-tua saya lah.
3: Yeah.
5: Wak dulu ngajari gitu lah.
3: Iya. Yeah. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: Khatam Quran.
3: Itu gimana dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya.
5: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak tapi, masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam
3: gitu.
2: Jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Gimana tuh? Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya. Ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
3: Iya.
5: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
3: Ada masalah ya.
5: Masalah.
3: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa okay, aja tuh ya Mama Linda Idris ya sudah terjawab ya.
3: Iya.
2: Dan Bang Kiki nih kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan
2: penutup.
3: Udah hempang beberapa hempang.
5: Ya.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
5: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi.
5: Makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh, boleh.
3: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusul kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
3: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Okay. Boleh silakan ini Dato.
5: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI di RRI ini, alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu nih, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima okay, kasih siap. Demikian.
2: Terima kasih.
3: Dato. Untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga Bang
3: kita
2: Kiki.
3: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
2: Silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya, ternyata ada perbedaannya nih. Gitu. Ada juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abangpa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta bersama Perpustakaan Jakarta dan Bukkebuk menggelar pameran karya raya 2026 bertema Garden of Kindness Where Creativity Grows on You. Pameran tersebut berlangsung di Perpustakaan Jakarta pada tanggal 11 September sampai 2 Oktober 2026 mendatang dan puncaknya pada di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada 3 Oktober 2026. Karya Raya adalah event kreativitas anak yang mendorong anak untuk menjadi penulis, ilustrator, dan kreator melalui program Book a Book by Mikit Publishing. Karya Raya sendiri berkembang dari 638 buku pada 2023 dan menjadi 1081 buku pada 2024. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik Daul dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan, Sukrianto, menyampaikan bahwa musik Daul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026 lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto secara terpisah juga menyampaikan bahwa penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTB merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

0: ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
1: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa Opa?
1: Opa sih lupa, Oma pung nama.
2: Intermezzo. Torang badangdut.

Rahas Sahabat Budaya, lagu-lagu dangdut so dihadirkan untuk Ngoni di kesempatan sore hari ini. Harapannya semoga Ngoni terhibur dan juga bisa menambah Ngoni semangat pada kesempatan sore hari ini yang lagi menjalankan aktivitas maupun yang lagi istirahat berkumpul dengan keluarga di rumah ya. Baik Sahabat Budaya, untuk Ngoni yang ingin bergabung di Torang Badangdut boleh ya, silakan yang mau salam-salam bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Ada beberapa lagu yang saya so siapkan di sini Sahabat Budaya, boleh request ya. Ijuk dari Iyad Bustami, Masa Lalu dari Inul Daratista, Sejengkal Tanah dari Mansur S. Sahabat Budaya silakan tinggal pilih saja ya, karena torang pe waktu kurang lebih 20 menit lagi, jadi di waktu tersisa Ngoni bisa ikutan, bisa bergabung request lagu maupun salam-salam. Tentunya untuk sore hari ini atau ramalan masih Batamang Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Kali ini saya hadirkan lagu dari Angel V, Gara-gara Facebook.

0: Ya, sahabat budaya yang mau gabung boleh ya, silakan. Di sini saya sudah siapkan beberapa lagu. Ini bisa request dengan salam-salam. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, kata Orang Badangdut. Dangdut katong punya.
0: Benar sekali. Halo, Orang Batam, Mas Andi.
1: Iya,
0: oke, baik Mas Andi. Mas Andi mau request lagu apa? Di sini ada 3 lagu saya siapkan. Ijuk dari Iyad Bustami, Masa Lalu dari Inul Daratista, Sejengkal Tanah Mansur S.
1: Sejengkal Tanah aja.
0: Sejengkal Tanah, baik. Silakan lanjut salam-salam Mas.
1: Saya penelpon ke berapa ini Bang Ato?
0: Mas Andi penelpon pertama. Penelpon pertama Mas Andi. Oke, lanjut salam-salam Mas.
1: Ya, salam pertama buat Bung Ato sama operator, semoga tetap sehat selalu. Ada Mama Indah, ada Purnama, ada Farida, ada Bung Din, ko Ama, ko Bute, ko Ai, ko Ipin, Bung Andi, bunda-bunda semua yang ada di Manado, disalami semuanya. Oke, Bung Ato.
0: Oke, makasih Mas Andi. Baik, sahabat budaya, itu dia Mas Andi di Batam. Saya ke penelpon selanjutnya, Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat. Halo, Torang Badangdut. Halo, alah, ini suara bagaimana ini? Tunggu Bunda. Bunda, pesuara ini keluar dari Oke. Halo, masih dengar? Ya. Halo, Bunda. Ya, Bunda bisa bergabung kembali, Bunda? Ya, soalnya dia pe suara ini, tunggu. Oke, sebentar. Baik, Bunda Indah di Kulaba yang bergabung. Oke. Halo, Torang Badangdut. Ya, halo Bunda Indah, sudah tersambung? Oh. Nah, ini sudah. Halo, Torang Badangdut. Ya, Bunda Indah di Kulaba ini sepertinya modulasinya kurang jelas di sini ya. Bunda mau request lagu apa, Bunda? Lagu Ijuk ya. Oke, silakan lanjut salam-salam Bunda.

0: Ya Bunda, makasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indah. Mohon maaf nih turun pe WhatsApp ini dia gangguan lagi, tapi alhamdulillah suaranya masih bisa diterima ya. Kurang jelas modulasi tapi masih oke-oke saja sama budaya. Baik, saya ke penelpon berikutnya. Halo, Torang Madangdut.
1: Halo, Torang Madangdut. Yang ke Torang punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Purnama Sari di Polewali Mandar.
1: Iya.
0: Baik, Purnama Sari, satu lagu tersisa masa lalu dari Inul Daratista. Mau ikutan yang Ijuk, Iyet Bustami, Sejengkal Tanah, Mansur S.
1: Sejengkal Tanah aja deh.
0: Oke, ikutan Mas Andi. Lanjut salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya ada Mama Indah, ada Bung Din, Ko Ai, Ko Buce, Mas Andi di Batang-Batang yang apa ya, yang baru lewat ya. Terus ada Bunda El, salam sehat Bunda. Ada juga Bunda Natalia, ada Nona Fika, Pak Dinedi, Kakak Ipin, ayo bergabung. Terus ada Pak Durahim di Kota Kartanegara sama Kakak Ayu di Mas Sofie. Semuanya aja cinta putar kacali. Buat Kakak Tuh, sama Kakak Tuh. Makasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam.

0: Sobat Budaya Sejengkal Tanah ya, dari Mansur S. So dihadirkan spesial buat Bang Andi di Batam dan Purnama Sari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sobat Budaya, buat Ngoni yang bergabung mau ikutan lagu, salam-salam boleh ya. Kembali saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Abang Otis yang lagi di Kampung Pisang, selamat sore, salam sehat selalu bersama rekan-rekannya di sana ya, di Bengkel Otis. Semoga sehat selalu sekali lagi, dan juga tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas di sore hari ini. Sahabat Budaya, nah ini di ujung telepon so ada yang gabung ya, saya terima. Halo, Turang Bedangdut.
1: Halo, assalamualaikum, ketemu Turang Bedangdut ke Trampunya.
0: Siap, betul sekali. Pak Junaidi di Ambon.
1: Betul.
0: Iya, Pak Junaidi, ada lagu Ijuk. Oke, siap, ikutan. Salam-salam, silakan buat siapa nih Pak Junaidi?
1: Terima kasih banyak dan harapan sehat ya, Muato. Amin. Prater kita semula dibuka dua Allah.
0: Okey.
1: Pertama kita memainkan dalam berbentuk jawat, ibu indah juga di sana, selamat. Ibu indah juga selamat sore dan harapan sehat selalu ya. Ada kita punya uti mengotis atus juga mohonlah juga bentahir juga ada kita rompinya dapat juga di sana. Koai juga, lalu Abdul Ipin juga ya, selamat sore. Harapan saya juga ada keterangan punya apa ya, cuma nggak dua mau lupa juga di sana ya, tak lupa ya. Rika juga di Manado, Bunda El juga di sana, ada Purnama Sari juga, lalu Mbak Andi di Batam, Andi di Batam juga, selamat sore. Ada harapan saya di Ibu Anggerin di Manado ya, selamat sore. Harapan apa nasun Ibu Farida juga ya, selamat sampai berdua juga Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian siapa lagi, semua saya dapat tahu. Amrurahim juga di Balikpapan ke dimana itu Kertanegara juga ya, ada Sari juga di Banjarmasin, selamat sore dan harapan sehat. Itu dulu, terima kasih banyak, harapan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Junaidi di Ambon.

Sahabat Budaya, turang sudah di penghujung program Turang Berdangdut dan Turang Punya untuk edisi siar hari Selasa 15 September 2026. Saya Toh Ramalan mohon batabea. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai turang baku dapat lagi. Tabea, subajau.

Sahabat Budaya, Pemkot Ternate dijadwalkan bakal menyampaikan usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP 2026 kepada DPRD Kota Ternate pada 18 September 2026 mendatang. Sebelum dokumen diserahkan, Pemkot Ternate akan menggelar konsultasi bersama Wali Kota Ternate Dr. Haji M. Tauhid Sulaiman dan jajaran DPRD untuk menyepakati postur APBDP 2026. Sekda Kota Ternate Dr. Rizal Marsauli menjelaskan koordinasi di awal sangat krusial agar seluruh tahapan mulai dari penyampaian hingga pengesahan berjalan selaras. Ia memberi apresiasi atas kinerja OPD pengelola pendapatan yang berhasil menjaga tren pendapatan asli daerah. Meski demikian, Rizal mengingatkan seluruh OPD untuk tetap mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, terutama pekerjaan fisik yang tengah berjalan hingga akhir tahun. Beralih ke kabar selanjutnya, Maluku Utara tidak datang ke MTG Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah, hanya untuk bertanding. Ajang nasional itu dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk unggulan daerah ke hadapan konsumen dari berbagai penjuru Indonesia. Di arena pameran Expo UMKM MTG ke-31, Stan Maluku Utara berdiri berjejer bersama stan provinsi lain. Letaknya berdampingan dengan Sulawesi Tengah dan berhadapan dengan Lampung. Sejak pameran dibuka pada 12 September 2026, stan tersebut mulai didatangi pengunjung. Warga Semarang hingga peserta dan masyarakat dari berbagai daerah terlihat mencicipi hingga membeli produk yang dibawa dari Maluku Utara. Wakil Ketua LPTG Maluku Utara Mulyadi Wawor mengatakan kehadiran daerahnya di arena Expo menjadi kesempatan memperkenalkan kekayaan lokal Maluku Utara kepada pasar yang lebih luas. Produk yang dipamerkan cukup beragam, mulai dari minuman rempah, kopi, makanan ringan, kue berbahan kenari dan sagu, hingga kerajinan tangan dan kain bermotif lokal. Salah satu yang menjadi ciri khas adalah air guraka, minuman khas Ternate berbahan jahe, gula merah dan kenari. Produk tersebut dikemas dalam bentuk serbuk sehingga praktis dibawa dan diseduh. Adapun kopi rempah khas Ternate sirup pala serta aneka keripik produksi pelaku UMKM Maluku Utara. Produk berbahan kenari juga mendapat ruang, antara lain roti kenari panggang, coki sagu kenari bercita rasa rempah, makron kenari serta pia dengan isian kenari dan nanas. Dari sisi kerajinan, Stan Maluku Utara menampilkan aksesoris berbahan besi putih khas daerah seperti kalung, gelang dan gantungan kunci. Kain batik dengan motif lokal juga ikut dipamerkan. Sejumlah produk membawa identitas daerah yang kuat, diantaranya batik tubo dengan motif salawaku, figur laki-laki dan perempuan, cengkeh serta unsur kenari. Ada pula coklat Slomina yang berasal dari Senana, Kepulauan Sula. Produk-produk tersebut menunjukkan bahwa kekayaan Maluku Utara tidak berhenti pada komoditas mentah, tetapi mulai diolah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki identitas daerah. Demikian kabar Kiraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai baku dapa lagi. Tabea subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

wabarakatuh. Saya Ibu Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara dengan jajaran pengurus wilayah juga pengurus daerah BKMT se-Provinsi Maluku Utara mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga insya Allah RRI tetap jaya, tetap mantap, dan insya Allah tetap aktual dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan insya Allah sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kieraha masih bersama Atoh Ramalan di Kieraha Sore Sapa Budaya. Terima kasih syukur-syukur untuk Oni yang masih setia badengar Pro Ampa Ternate yang lagi badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital ya. Semoga Oni sehat selalu dan tetap semangat ya, yang lagi di rumah menjalankan aktivitas maupun yang lagi santai-santai menikmati hidangan sore ini. Selamat menikmati hidangan sore bersama keluarga tercinta Sahabat Budaya. Ragam informasi bakal saya hadirkan ya Sahabat Budaya. Tentunya lagu-lagu enak juga masih diplaykan nih untuk menemani atau menghiasi ngoni peruang dengar sore hari ini Sahabat Budaya. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Kontara dinas atau utara tugas begitu ya, salah satu pilihan atau aktivitas yang saya gemari itu olahraga jogging atau lari, lari-lari santai lah gitu ya Sabah Budaya. Tapi sepanjang saya lari tuh bikin apa ya? Dapat cium durian pebobong sampai gitu ya. Saya bertanya-tanya, ini durian ini tara pernah habis-habis sih atau bagaimana ini? Adakah yang merasakan seperti itu Sabah Budaya sepanjang jalan ini, torang cium bau durian, torang cium dong apa? Bajual durian di sepanjang jalan gitu ya, mulai dari pasar sampai sepanjang jalan atau titik-titik tertentu yang dorang manfaatkan ya, atau dorang gunakan untuk bajual durian begitu Sahabat Budaya. Jadi ya memang begitu, dia buah tara habis-habis. Buahnya datang dari luar Ternate, bahkan dari Ternate sendiri gitu ya Sahabat Budaya. Tapi berbicara durian ini ya Sahabat Budaya, ada sejumlah manfaat durian yang memang baik sekali untuk kesehatan tubuh ya, mulai dari mendukung kesehatan pencernaan hingga meredakan nyeri akibat gangguan sendi. Namun buah ini sebaiknya tara dikonsumsi secara berlebihan Sahabat Budaya, karena bisa memicu efek samping. Durian menjadi salah satu buah tropis asli Asia Tenggara. Buah tersebut dikenal sebagai raja buah di beberapa negara seperti Indonesia dan Thailand ya, karena dapat berukuran besar dengan bobot mulai dari 1,5 hingga 5 kg. Teksturnya dari daging durian cenderung lembut, memiliki cita rasa manis tetapi sedikit pahit dan berbau menyengat. Saya pikir sih Sahabat Budaya pasti setahu lah gitu ya. Yang tara tahu itu aduh. Yang tara tahu mungkin yang tara tahu makan saja gitu ya. Tapi pasti tahu lah ya isi dari atau tekstur daripada durian itu sendiri Sahabat Budaya. Nah Sahabat Budaya, buah durian ini kaya akan nutrisi penting ya, seperti serat, vitamin, dan mineral. Jadi sejumlah manfaat dari buah durian bisa mendukung kesehatan pencernaan, juga meningkatkan kesehatan jantung, mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, mendukung kesehatan otak, melawan infeksi penyakit, menurunkan risiko kanker, meredakan rasa sakit, gitu Sahabat Budaya. Jadi banyak sekali dia bermanfaat. Tapi Sahabat Budaya, Ngoni juga perlu tahu kalau durian juga punya efek samping. Yang makan-makan durian berlebihan, Ngoni harus tahu dia efek samping yang perlu diwaspadai Sahabat Budaya ya. Tapi nanti saya akan kasih tahu Pak Ngoni dia efek samping yang perlu Ngoni waspadai di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama Pro Am.

0: USU Indonesia resmi unggul.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

Sahabat budaya, meski rasanya enak, buah durian dapat mengganggu kesehatan jika sahabat budaya makan secara berlebihan. Orang dengan kegemukan atau obesitas, pasien hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes sebaiknya lebih bijak mengonsumsi durian ya, karena bahaya seperti mabuk durian. Durian disebut-sebut mengandung alkohol, padahal tidak ada kandungan alkohol sama sekali dalam buah ini ya sahabat budaya. Meski begitu, durian memang memabukkan, tetapi durian tidak bikin sahabat budaya lupa diri atau hilang kesadaran seperti mabuk minuman keras. Jika makan durian terlalu banyak, tubuh mendapatkan asupan gula berlebih. Ini berasal dari kandungan gula alami pada durian, yaitu sukrosa dan fruktosa, sahabat budaya. Gula berlebih yang tidak bisa lagi dipecah oleh tubuh akan menumpuk di usus. Di dalam usus, gula akan mengalami fermentasi dan menghasilkan banyak gas yang membuat perut kembung. Lalu efek samping yang kedua atau bahaya durian jika dikonsumsi berlebihan berikutnya itu menyebabkan tubuh panas. Ada efek samping lain dari kebanyakan makan durian ya sahabat, tubuh terasa panas seperti terbakar. Kondisi tersebut biasa terjadi jika durian dimakan secara berlebihan dan terus menerus. Penyebabnya diduga berasal dari kandungan sulfur dalam durian, sahabat budaya. Ya, tentunya sahabat budaya, hasil riset dari dalam Food Chemistry 2014 menyelidiki apakah sulfur dalam durian punya efek penghangat tubuh sebagaimana kandungan TRPA1 dan TRPV1 dalam bawang putih, dan uji laboratorium menyimpulkan bahwa terdapat efek pemanasan tubuh dari makan durian seperti ketika makan rempah-rempah gitu. Nah, jadi sahabat budaya, kalau ngoni makan durian berlebihan memang tubuh terasa panas gitu ya. Nah, dan itu sudah dilakukan uji laboratorium yang mana tadi hasilnya yang menyimpulkan terdapat efek pemanasan tubuh dari makan durian memicu kegemukan. Nah, sahabat budaya, jika sedang diet untuk menjaga berat badan alias BB ya, mengonsumsi durian mungkin bukan keputusan yang tepat. Kandungan kalori dan karbohidrat dalam durian sangat tinggi. 1 kg buah durian ukuran sedang mengandung kalori 1470 kcal. Artinya asupan kalori dari satu durian utuh saja sudah mencukupi hampir 58% kebutuhan kalori harian tubuh. Asupan kalori berlebih yang tidak disertai pembakaran kalori yang cukup dapat meningkatkan risiko kegemukan atau obesitas. Berat badan berlebih yang tidak terkontrol dapat memicu sahabat budaya terserang penyakit degeneratif seperti stroke, Alzheimer, hingga gagal jantung. Waduh, bahaya ini ya sahabat budaya. Salah satu penyebab makan durian berlebihan bisa menyebabkan atau memicu kegemukan. Lalu berikutnya, meningkatkan risiko diabetes. Nah, sahabat budaya, baik pasien diabetes maupun orang yang berisiko tinggi diabetes sebaiknya lebih waspada makan buah durian ya, karena efek kebanyakan makan durian bisa memperparah gejala diabetes atau memicu diabetes. Durian mengandung gula sederhana yaitu sukrosa ya, fruktosa dan glukosa yang cepat diserap oleh tubuh sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Kadar gula darah tinggi yang terus-menerus naik bisa berujung pada diabetes gitu sahabat budaya. Ya, itu dia ya, ada beberapa efek samping atau bahaya makan durian berlebihan. Yang pasti masih banyak lagi sih ya sahabat budaya. Jadi makan durian berlebih bisa juga nih bisa juga ya sahabat budaya, bisa menyebabkan nah ini sudah tadi ya. Untuk meningkatkan risiko kesehatan jantung. Nah, ini bahaya sekali ya. Ada yang se-WhatsApp, Bunda Indah, selamat sore. Katanya Tara peduli ya, kalau suka makan durian, makan saja gitu. boleh makan gitu ya. Tapi jangan berlebihan, artinya jangan terlalu banyak.
makan sih ya batas wajar lah gitu kan sama budaya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk Ngoni yang hobi makan durian. Jadi tadi saya spill dia pe manfaat makan durian, juga dia pe efek samping banyak sih ya, dia pe efek sampingnya, dia pe manfaat juga banyak. Tinggal bagaimana orang atur untuk mengonsumsi dengan batas yang wajar lah gitu sahabat budaya. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk Ngoni yang suka makan durian. Nah ini perkara durian. Ada yang sewean lagi, aduh durian sedap nih. Iya sedap ya. Yang lagi di Tidore, nah ini orang masih tunggu janji-janji dari orang Tidore yang punya inisial siapa ya? Punya inisial B, disapanya B. Wih, orang tunggu saja ya. Kalau semusim baru orang gas ke sana. Kau gimana, Bunda Indah? Oke. Yang pasti kalau ada waktu langsung gas ke sana gitu ya. Oke, ini katanya ambur janji. Jangan ya. Ambur doi boleh. Yang ambur-ambur janji janganlah ya. Kalau ambur janji ambur doi maksudnya, ambur doi boleh, tapi ambur janji janganlah ya. Jangan PHP gitu ya. Ya sahabat budaya, turang so di penghujung kebersamaan ya untuk kiraha sore. Waktu saat ini so menunjukkan pukul 17.56. Turang so hampir di pukul 18 atau jam 6 sore. Jadi turang bapisah sudah Bapisah baru bakuda apa lagi, insya Allah torang sehat-sehat, umur panjang, torang bakuda apa lagi besok ya sahabat budaya. Oke, setelah ini ada rekan Fajar ya, Batamang sahabat budaya di Giraha Malam sampai nanti pada pukul 24 maksud saya, atau jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Terima kasih syukur dofu-dofu yang so badengar pro ampa ternate dari pagi sampai sekarang ini. Turang harap semoga Nguni terapastiu-pastiu tetap setia bersama pro ampa ternate. Tentunya Nguni tetap badengar sampai off air ya pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Atoh Ramalan yang bertugas, lalu juga rekan operator studio Michael Ezra. Mohon batabia sahabat budaya. Sekali lagi terima kasih syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum Subajow.

4 pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Khairul Rifat membuka sosialisasi standar harga untuk mendukung penyusunan APBD tahun 2027. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 15 September tahun 2026. Bersama saya Rusdi Saraha, anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Berita pertama, Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Karena dengan dorang itu sudah paruh waktu, yang jelas belum penempatannya kan ikut dorang pendisiplin ilmu.
2: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK paruh waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
1: Nanti ada pertemuan dengan bidang GTK, apakah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa beri kedorongan tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha terang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana terang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu kembali bisa mengajar juga di sekolah-sekolah.
2: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
1: Jadi yang jelas bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan muatan lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
2: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate, sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tumubu melaporkan.
0: Saudara, Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Khairul Rifat membuka sosialisasi standar harga satuan, standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja. Kegiatan bagi pejabat penata usahaan keuangan atau PPK tersebut berlangsung pagi tadi dan digelar BPKD Halmahera Timur. Sosialisasi ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam menyusun APBD tahun anggaran 2027. Melalui kegiatan tersebut, para PPK mendapat pemahaman mengenai pemutakhiran standar harga dan analisis belanja yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Kepala BPKD Halmahera Timur Joko Lelono meminta seluruh peserta aktif mengikuti sosialisasi. Ia menegaskan data satuan harga harus berasal dari OPD teknis karena menjadi pelaksana langsung setiap kegiatan. Joko mengatakan data dari OPD teknis diperlukan agar standar harga sesuai kebutuhan real dan kondisi di lapangan. Pemutakhiran data tersebut juga dinilai penting untuk mendukung perencanaan anggaran yang tepat, rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Sekretaris Daerah meminta seluruh PPK serius memahami materi dan menerapkannya dalam penyusunan APBD 2027. Ia menegaskan penerapan SHS SBU, HSPK, dan ASB secara tepat diperlukan untuk menghasilkan anggaran yang akurat, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, seluruh finalis Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Satuan Kerja RRI Ternate bersaing menampilkan kemampuan terbaik untuk memperebutkan gelar juara kategori putra dan putri. Para pemenang nantinya akan mewakili RRI Ternate pada ajang Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 3 di Ambon. Laporan selengkapnya disampaikan Khairia Mahmuda.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Ternate menggelar babak final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Satuan Kerja. Sebanyak 10 finalis tampil memperebutkan gelar juara putra dan putri untuk mewakili RRI Ternate pada ajang Bintang Radio tingkat Koordinator Wilayah atau Korwil 3 di Ambon. Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga kepada masyarakat atas partisipasinya sehingga ajang ini terlaksana dengan lancar. Ia juga mengatakan Bintang Radio tidak hanya menjadi ajang untuk mengasah kemampuan bernyanyi, tetapi juga melatih keberanian dan mental peserta.
4: Ucapkan terima kasih

0: stasiun RRI Ternate menyampaikan penilaian finalis dilakukan oleh Dewan Juri dan juga didukung oleh voting masyarakat melalui situs bintangradio.rri.id. Final Bintang Radio Indonesia ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan TikTok RRI Ternate. Sementara itu, Ketua Panitia Bintang Radio 2026, Novianti mengatakan voting akan ditutup pada Selasa malam 15 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada Rabu 16 September 2026 melalui akun media sosial resmi RRI Ternate.
1: Untuk ke 10 peserta putra-putri di Bintang Radio RRI Ternate ini, kami dari pihak panitia Bintang Radio RRI Ternate masih terus membuka voting untuk masyarakat Maluku Utara dan akan ditutup di jam 23.59 waktu Indonesia Timur pada malam hari ini. Dan juga untuk nantinya insya Allah pada besok, atau kita masih menunggu dari Dewan Juri untuk mengumumkan siapa yang nanti akan mewakili Ternate ke tingkat Korwil.
0: Ia juga menambahkan, peserta terbaik kategori putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Ternate pada Bintang Radio tingkat Korwil 3 di Ambon pada 19 September 2026 mendatang. Perwakilan terbaik dari Korwil 3 nantinya akan berkesempatan melaju ke tingkat nasional. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
2: Beralih ke informasi lain, Saudara, PT MMSC kembali mendorong pemerintah daerah Kabupaten Pulau Murutai untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran senilai 92,5 miliar rupiah yang hingga kini belum dituntaskan. Persoalan tersebut diketahui telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun dan belum menemukan penyelesaian yang konkret. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasa Besi.
3: PT Murutai Marine Culture atau MMC kembali mendorong pemerintah Kabupaten Pulau Murutai untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang selama ini menjadi persoalan antara kedua pihak. Upaya penyelesaian dilakukan melalui jalur persuasif, mulai dari mediasi dan koordinasi hingga mengajukan permohonan kepada DPRD Kabupaten Pulau Murutai untuk menggelar rapat dengar pendapat. Kuasa hukum PT Murutai Marine Culture, Oki Dwi Kurnianto, mengatakan langkah-langkah tersebut ditempuh karena persoalan antara perusahaan dan pemerintah Kabupaten Pulau Murutai telah berlangsung selama bertahun-tahun.
4: Kemarin tanggal 10 kami datang lagi karena tidak ada kepastian, ya kami masukkan surat lagi perihal yang sama, mohon untuk bisa RDP. Kenapa bagi kami penting RDP? Kita bersyukur agar wakil rakyat bisa mendengarkan yang sedang dan sudah harus Pemda Kabupaten Murutai menghormati hukum, putusan pengadilan dan DPRD Kabupaten Pulau Murutai tentunya harus datang. Kalau sampai tidak menghadiri RDP, saya rasa itu sudah bentuk ketidakhormatan atas hukum dan juga wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Pulau Murutai.
3: Ongki mengungkapkan persoalan antara PT MMC dan pemerintah Kabupaten Murutai disebut bermula dari adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak perusahaan dengan nilai mencapai 92,5 miliar rupiah. Perkara tersebut kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Tobelo.
4: Tapi sampai saat ini tidak ada satu kejelasan atau bahkan kepastian untuk mereka melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dan bahkan kami dengar saat ini sudah masuk dalam penganggaran dan belum masuk sebagai tanggung jawab mereka yang dicatat sebagai gitu. Saat ini kami sangat mengerti kondisi pemerintah daerah yang konon disampaikan saat kami mencoba untuk bertemu, wah kami masih kesulitan Pak, bahkan mil dan segala macam. Kami bisa mengerti, yaitu nomor dua yang pasti adalah kepatuhan, mau disikapi apa ini. Jadi opini yang berkembang di luar, wah daerah susah kok, kami masih harus bayar kewajiban, tidak seperti itu ya. Artinya kepatuhan hukum nomor satu, hukum yang harus diutama dengan apa cara yang paling nyata, anggarkan berapa kemampuan, mari kita bicara. Itu sikap dari kami, tapi tidak ada ada sampai saat ini kami diberi ruang untuk bicara.
3: Berdasarkan putusan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disampaikan pihak perusahaan, pemerintah Kabupaten Morotai diwajibkan memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi. Hingga kini, PT MMC menyatakan masih menunggu kepastian penyelesaian kewajiban tersebut dari pemerintah Kabupaten Morotai. Reporter Novianti Manasapesi melaporkan.
2: Saudara, informasi dari Morotai tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Rusli Saraha, anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Truaikia Samsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali mengudara menemani ruang beraktivitas sahabat budaya di edisi malam hari ini. Tepat dalam edisi siaran 15 September 2026 bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar. Kembali terus hadirkan ragam informasi dan program siaran menarik lainnya sahabat budaya untuk menemani uning semua di edisi kali ini. Sembari menanti sahabat budaya, waktu kumandang azan sholat maghrib akan dikumandangkan pada pukul 18.32 waktu Indonesia Timur. Berikut sahabat budaya, torang ajak nguni semua untuk ikuti pembacaan suci Al-Quran, Quran Surat Al-Anfal dari ayat 1 hingga 12 yang dibacakan oleh Siti Aminah.

Sadaqallahul Lazim sahabat Udaya, tepat di pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Dan sama dia. Dan sama dia dimanapun Anda berada, Tora masih hadirkan lagi ragam informasi pilihan lagu-lagu untuk menemani sama di malam hari ini. Tepat di edisi pukul 19.23 menit waktu Indonesia Timur dengan pilihan informasi-informasi yang Tora sudah siapkan untuk sahabat dia semua. Tora kasih ingat nih semua yang ada beraktivitas di malam hari ini, sahabat dia agar selalu hati-hati, jaga selalu fokus, terpantau sahabat dia dari Jalan Sultan Heron nomor 2 Ternate, kondisi jalanan cukup ramai malam hari ini. Untuk Anda sahabat dia yang sedang beraktivitas, jangan lupa lengkapi surat-surat berkendaranya ya, karena dari rekan-rekan kepolisian di Polres Ternate juga selalu melakukan pemantauan dan penertiban lalu lintas. Jadi sahabat budaya yang masih nakal, yang suka lupa jalang, lupa bawa SIM, lupa pakai helm 2 untuk yang mbak gonceng, ini harus orang kasih ingat terus supaya kalau ngonek keluar lengkapi semua, dia pakai surat-surat, dia pakai perlengkapan-perlengkapan dalam berkendara, baik itu yang bawa motor, yang bawa mobil, semua sama sahabat budaya, supaya selalu aman, selalu nyaman sampai tempat tujuan ya sahabat budaya, harus mempersiapkan segala kesiapan-kesiapannya dulu. Terima kasih buat teman sahabat budaya di malam hari ini, ada pilihan lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya. Nantikan juga Tora akan hadirkan dan ajak sahabat budaya untuk ikuti kumandang azan sholat isya di pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda jangan kemana-mana, jangan berganti frekuensi, tetap di Pro 4 RRI Ternate.

0: Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tati. Kini saatnya kita bangkit. Ayo bangkitlah, pemuda-pemudi negeri para raja, negeri para kapita. Bangkitlah bersama-sama membangun negeri Saruman.

0: Semua hal mahirah selatan keindahan alamnya terpisah terlupakan. Kalau hidup rantau orang yang kita ingin balik pulang, hal mahirah selatan bikin kita makin cinta. Olah-olah datang berkunjung ingin lihat keindahannya. Dari luar datang kamari sampai tak ingin balik pulang. Wey, jujur saja toh, yang indah cuma di hasil saja toh.
1: Gak bagi

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja ngone fohoru, ya kan horu kio kua. Pasti lagi mesin hang, ya fohoru moju. Jadi fohoru misalnya ngone fohdi atau mah sedang ngoli kagolo.
2: Payo
1: kagolo, pokoknya kaki tata tarika kagolo kua sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai dikira ima, ngoni fudio. Tema hoko nere dehoru, istri dehoru nere dimus, eno mas semangat teka gewa. Makul mo nyia, marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: namanya malagu ngewa. Ngaleng-ngaleng.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
2: Karena Oti ya kan ada boleh yang oti yang bersihan malam mungkin oti ya kan hemat lebih banyak ya. Dan lain juga
1: mah.
2: Jadi mah hemat ini ya. Dan juga pakai mesin dai mah.
1: Materu
2: mah. Ini orang orang dapat job kong.
1: Marom dua, marom hira. Waktu kita tahun 70 ini loh kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Oma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Sahabat Udaya dimanapun Anda berada, masih menemani Roning Harmoni semua di malam hari ini. Masih dalam program Gamam Sahabat Udaya, termasuk dari ragam informasi yang viral. Dan salah satu yang mungkin paling viral Sahabat Udaya di kota Ternate, ya akhir-akhir ini sebenarnya bukan cuma di Ternate sih, tapi di saat di Indonesia orang semua nih menghadapi permasalahan yang sama, itu karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Dan tercatat Sahabat Udaya dari siang hari tadi di kota Ternate beberapa lokasi atau wilayah yang terdampak kebakaran lahan Sahabat Budaya, salah satunya seperti yang cukup ramai tadi sore di Kelurahan Tubo, ya sempat terjadi kebakaran di beberapa, di salah satu titik Sahabat Budaya. Ini yang terbakar diinformasikan dari laman sosial media Damkar Kota Ternate, Sahabat Budaya. Ini yang terbakar itu ilalang atau rumpu-rumpu liar yang ada di sekitar. Ini mungkin karena ada yang membakar rumput, toh Sahabat Budaya, terus DP angin tiup, atau mungkin karena memang ada sedikit kelalaian. Ini akibatnya bikin DP api susah untuk dikontrol. Akibatnya harus ditangani oleh para petugas damkar. Ini juga jadi pengingat untuk orang semua Sahabat Budaya, di tengah kondisi cuaca yang kering kayak begini, angin yang kencang model kayak beberapa hari ini yang orang rasa, so pasti orang tidak bisa Sahabat Budaya untuk yang kas tinggal DP nama rumpu-rumpu kontong bakar, itu tidak boleh. Apalagi kalau tanpa pengawasan itu bisa berakibat fatal, ya bisa sampai mengakibatkan hal yang tontara inginkan terjadi Sahabat Budaya. Jadi karena tidak mau hal-hal tadi terjadi, ada bagusnya Sahabat Budaya torang kasih jaga, torang hindari DP kemungkinan dengan kasih stop dulu untuk babakar rumpu. Apalagi kalau memang DP rumpu banyak, kalau bisa stop dulu, kalau bisa isi di dalam kantong atau mungkin taruh tempat sampah, nanti dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir Sahabat Budaya, supaya langsung diproses daripada torang bakar-bakar, selain bikin polusi berbahaya juga untuk kondisi lingkungan saat ini Sahabat Budaya. Torang hadirkan dulu pilihan lagu-lagu untuk batamang Sahabat Budaya semua, jadi jangan kemana-mana.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih menemani Roninger Anda di edisi malam hari ini. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, torang kembali hadir dalam program Sagu. Santai dengan lagu, sahabat budaya yang mau bergabung boleh bergabung di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6995 sahabat budaya. Yang mau bergabung di WhatsApp juga boleh di 0853-9853-3951 sahabat budaya. Yang mau bergabung boleh bergabung, jangan sampai waktunya keburu lewat, nanti malah sahabat budaya tidak bisa bergabung untuk request. Baik, yang sudah bergabung torang terima dulu penelpon pertama di edisi malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Sagu, santai dengan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa nih, Kak Purnama?
1: Iya,
0: baik. Kak Purnama, bagaimana kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini mau request lagu apa nih, Kak Purnama?
1: Purnama mau dengerin lagunya Salili.
0: Lagu apa?
1: Salili.
0: Oh, Salili.
1: Tidak Eko.
0: Baik, baik, baik. Salam-salam silakan, Kak Purnama.
1: Kirim salamnya buat Abang Andi di Batam sama, mudah-mudahan saya selalu. Buat Mama India, Undin, Kuai sedikit, ada Ibu Parida, Panasun, Pak Widi, Pak Benicio, Bunda El, Bunda Natalia, Nona Vika, Pak Junedi, Pak Ipun, semuanya ada Bintang Petar Kajari. Buat Bang Fajar, semoga saya selalu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Purnama sudah bergabung request lagu Salili malam hari ini. Baik, sahabat budaya yang mau bergabung lagi boleh, sahabat budaya yang mau bergabung bisa langsung saja di line telepon torang 0921-3126-518 atau juga bisa di line telepon 0821-9526-6695. Baik sahabat dunia, torang juga masih menanti untuk wanita yang masih mau bergabung ya di malam hari ini. Sembari baku tunggu, sembari menanti wanita perikuesan, torang putar dulu lagu yang di request malam hari ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Sampai diri pada pun Anda berada masih menemani Ron dengan Anda masih dalam program Sagu. Santai dan lagu Sahabat Budaya terus masih hadirkan pilihan lagu-lagu untuk Sahabat Budaya semua yang mau bergabung boleh bergabung malam hari ini. Mau request juga boleh, Sahabat Budaya mau request lagu-lagu boleh langsung bergabung saja. Baik, Sahabat Budaya terima penelpon selanjutnya di malam hari ini. Selamat malam Sagu, dengan siapa dan di mana?
1: Selamat malam Sagu, selamat malam ketemunya Pak Fajar. Baik. Dari Ambon.
0: Siap Pak Junaidi dari Ambon, bagaimana kabar Pak Junaidi?
1: Ya. Alhamdulillah sehat walafiat.

0: Alhamdulillah.
1: Iya, Pak Junaidi malam hari ini bergabung Deng Sagu, mau request lagu apa nih Pak Junaidi?
0: Request lagu cuma 100 ribu.
1: 100 juta berarti ya?
0: 100 ribu. Uang jalan cuma 100 ribu. Uang jalan 100 ribu saja.
1: Baik, baik, baik, 100 ribu.
0: Banyak tuh, ada banyak harapan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala juga bersama keluarga ya. Kuah juga ada Abdul Ipin juga yang ada tidur. Selamat malam Acim. Pak Acim Mangga Maulfa juga ya. Selamat malam harapan saya juga. Adi Batam, Adi Bacan Purnama Sari juga. Selamat malam semua juga. Kita punya mama Indah Segale, Ibu dari Seloko, Ibu dari Kulama ya. Selamat sore, malam harapan saya. Ada kita ada juga Budael Manado, Fika juga Manado, Andre ini juga di Manado ya. Lalu kemudian ada siapa lagi? Semua sudah dalam untuk kita kirim salam ya.
1: Baik, baik.
0: Ibrahim Aldurain di mana Kalimantan Timur. Selamat malam alaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung malam hari ini. Baik, terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Sagu. Santai dengan lagu dengan siapa dan di mana?
2: Sagu. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abang Atus.
2: Abang Atus di
1: Sahu. Iya. Kabarnya bagaimana Abang Atus di Sahu sana?
2: Sehat-sehat cuma
1: kedang
2: ini.
1: Malam hari ini murid lagu apa nih Abang Atus?
2: Lagu Ambon. Mita Talahatu.
1: Mita Talahatu. Yang mana tuh Mita Talahatu?
2: Cinta
1: Sakota. Siap-siap. Salam-salam dengan dulu Abang Atus.
2: Dengan Bung Tasinta Bung. Bung Fajar.
1: Ini Bung Fajar Abang Atus.
2: Apa kabar Bung Fajar yang ganteng? Selamat bertugas.
1: Ya, sehat-sehat.
2: Iya. Salam buat Bung Fajar, selamat bertugas. Harapan sehat selalu. Salam buat sensuensnya selalu bergabung. Siapa-siapa yang lewat tadi?
1: Tadi ada dari Purnama Sari, ada Pak Junaidi juga yang baru bergabung.
2: Oh, salam buat sensuensnya ada di Maluku Utara dulu, yang Butai di Sisupu. Terus buat orang rumah Bari yang berdekat di Queen. Terus sampai Mama Indah, Pak Yahi, Mama Ufa di Cidore, ada Kuai, Kebuce, Bunding, Bung Leo, Ipin. Terus Andi Jambi, Andi Batam di Katalia Bu. Ini Purnama Sari, Bunda S, Nona Fika, Pujunaidi di Kota Ambon, Manisi. Lagu Cinta Sakota buat keluarga besar yang ada di Kota Ambon, Manisi. Terima kasih Bung Fajar. Syukur Fudofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan syukur Fudofu juga untuk Abang Atus sebagai bung malam hari ini. Baik sahabat, dia terputar dulu dua lagu pilihan yang sudah di request malam hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Dan sahabat budaya, di pukul 22:59 waktu Indonesia Timur, sudah saatnya buat Fajar harus pamit undur diri dulu dari sahabat budaya Purwong Mendengar. Tapi jangan khawatir, nanti di pukul 11 Tora masih hadirkan pilihan lagu-lagu untuk menemani sahabat budaya Purwong Mendengar. Tentunya Tora ucapkan terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah mendengar Tora, sudah ikutan gabung request, dan tentunya sudah mendengarkan sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berikut Tora hadirkan dulu pilihan lagu-lagu di pukul 11 tentunya untuk sahabat budaya.

tawanan pe kawan mo ntar suka pa kita. Kita juga tahu nanti bersaudara ntar suka pa kita. Tapi selama tahun dua sama-sama, tuh nggak bisa hadapi semua tanpa ada kata

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, torang mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui saluran 95,1 FM. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya Kieraha kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz. Hari ini Rabu 16 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Ngundi kembali mendengar petorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Rima Amurang, teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate tergabung dalam tim Kieraha pagi. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Hanan At-Taqi, Quran Surah Al-Mulk.

Sadaqallahuladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan juga di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku, niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku, niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku, niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya

manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya turun bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Polres Ternate menyampaikan alasan tidak dilakukan penahanan tersangka kasus dugaan kekerasan fisik dan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tim SAR gabungan memperluas operasi pencarian anak hilang di perairan Dufa-Dufa Kota Ternate Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Polres Ternate menyampaikan alasan tidak dilakukan penahanan tersangka kasus dugaan kekerasan fisik dan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Kepolisian Resor Ternate memastikan penanganan dugaan kekerasan fisik dan seksual terhadap RD hingga meninggal dunia tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perkara ini tercatat melalui laporan polisi tertanggal 23 Maret 2026. Bahkan berkas dua tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ternate. Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah tugas penyidikan tertanggal 19 Agustus 2026 untuk menjadi dasar pelaksanaan penyidikan tim penyidik. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasatreskrim Ibtu Arif Budi Aji saat dikonfirmasi RRI menyampaikan alasan belum dilakukan penahanan terhadap tersangka dalam perkara tersebut. Alasan paling mendasar tidak melakukan penahanan karena penyidik belum menerima hasil otopsi korban dari laboratorium forensik atau LabForce sebagai dasar tim penyidik. Namun dirinya mengakui hasil pemeriksaan LabFor baru diterima penyidik beberapa hari terakhir, sehingga penyidik selanjutnya akan mempelajari hasil tersebut sebelum mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
2: Jadi kemarin itu memang ada kendala di forensiknya karena dia terlambat penanganan, tapi setelah ini kan udah ada suratnya. Ya dalam satu minggu inilah kasih waktu buat penyidik untuk.
1: Kasatreskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas proses penanganan perkara yang membutuhkan waktu. Dirinya menegaskan semua perkara yang ditangani harus melewati tahapan hukum secara bertahap dan sesuai prosedur. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Tim SAR gabungan memperluas operasi pencarian terhadap seorang anak yang dilaporkan hilang di Pantai Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara pada hari ketiga operasi SAR kemarin. Korban atas nama Muhammad Afan, 5 tahun, warga RT 08 RW 04 Kelurahan Gambesi, sebelumnya dilaporkan hilang saat melaksanakan mancing bersama 3 orang lainnya. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi sore kemarin menjelaskan operasi SAR hari ketiga dimulai melakukan pencarian pada pukul 7 waktu Indonesia Timur hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan membawa tim menjadi 4 SRU serta personil penyelaman menjadi 3 sorti. SRU 1 Rubber Boat Basarnas melaksanakan penyisiran di permukaan air sesuai 1,83 nautical mil dengan search area di perairan Dufa-Dufa hingga ke perairan Pulau Hiri. SRU 2 RIP Polairut melakukan penyisiran di permukaan air sesuai 1,83 nautical mil dengan area pencarian di perairan Dufa-Dufa hingga ke perairan Cailolo. Sementara itu, yang SRU 3 dan SRU 4 rubber boat Lanal dan Ripolairut penyisiran permukaan air sesuai 1,83 nautical mile dari titik LKP tenggelamnya korban, sedangkan penyelaman dan snorkeling terbagi menjadi 3 sorti dilaksanakan di pesisir pantai Daulasi seluas 1,80 nautical mile. Operasi SAR ini melibatkan unsur dari Basarnas Ternate, Lanal Ternate, Polair Polda Maluku Utara, Dokpol Polres Ternate, Koramil 150101 Kota Ternate, KSOP Ternate, BPBD Ternate, Posi Ternate, Sardaif Morotai, Basnas Kota Ternate, Pemdas Ternate Utara, tim media dan masyarakat Kelurahan Dufa-Dufa. Hingga akhir pencarian, tim belum menemukan adanya tanda-tanda korban sehingga operasi dihentikan sementara dan akan melanjutkan pada operasi keempat pada Selasa Rabu pagi ini. Sementara itu, saudara, Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
3: Karena dengan dorang itu sudah paruh waktu, yang jelas pun penempatannya kan ikut dorang pendisiplin ilmu.
4: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK paruh waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
3: Nanti ada pertemuan dengan bidang GTK, apakah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa beri kedorongan tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha orang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana orang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu kembali bisa mengajar juga di sekolah-sekolah.
4: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
3: Jadi yang jelas bahwa ya, anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan muatan lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
4: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate. Sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, RRI Ternate gelar babak final Bintang Radio 2026 di Auditorium RRI Ternate pada hari Selasa 15 September 2026. Selengkapnya disampaikan Khairia Mahmuda.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Ternate menggelar babak final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat satuan kerja. Sebanyak 10 finalis tampil memperebutkan gelar juara putra dan putri untuk mewakili RRI Ternate pada ajang Bintang Radio tingkat koordinator wilayah atau Korwil 3 di Ambon. Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga kepada masyarakat atas partisipasinya sehingga ajang ini terlaksana dengan lancar. Ia juga mengatakan Bintang Radio tidak hanya menjadi ajang untuk mengasah kemampuan bernyanyi tetapi juga melatih keberanian dan mental peserta.
6: Ucapkan terima kasih

0: Stasiun RRI Ternate menyampaikan penilaian finalis dilakukan oleh Dewan Juri dan juga didukung oleh voting masyarakat melalui situs bintangradio.rri.id. Final Bintang Radio Indonesia ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan TikTok RRI Ternate. Sementara itu, Ketua Panitia Bintang Radio 2026, Novianti mengatakan voting akan ditutup pada Selasa malam 15 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada Rabu 16 September 2026 melalui akun media sosial resmi RRI Ternate.
1: Untuk ke 10 peserta putra-putri di Bintang Radio RRI Ternate ini, kami dari pihak panitia Bintang Radio RRI Ternate masih terus membuka voting untuk masyarakat Maluku Utara dan akan ditutup di jam 23.59 waktu Indonesia Timur pada malam hari ini, dan juga untuk nantinya insya Allah pada besok, atau kita masih menunggu dari Dewan Juri untuk mengumumkan siapa yang nanti akan mewakili Ternate ke tingkat Korwil.
0: Ia juga menambahkan, peserta terbaik kategori putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Ternate pada Bintang Radio tingkat Korwil 3 di Ambon pada 19 September 2026 mendatang. Perwakilan terbaik dari Korwil 3 nantinya akan berkesempatan melaju ke tingkat nasional. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Tani Watase Mbak Ririn dengan Des Editor Irwan Joylan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95.1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Sapaki Raha edisi Rabu 16 September 2026. Apa kabar semuanya hari ini? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ragam informasi terang hadirkan untuk sahabat budaya di kesempatan pagi ini sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tentunya juga dengan ragam pilihan lagu-lagu hibur. Salah satunya ada dari Freshly, Niki Julu, dan Vicky Salamor, Panas Pela.

0: Ketika saya mencari literasi atau sumber berita soal bagaimana dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran RRI, ada begitu banyak, Pak. Ada yang bilang siarannya di Malabar. Ada yang bilang siarannya di Hosokyoku tapi dipancar luaskan oleh Malabar. Ada yang bilang direkam atau disampaikan melalui dua bahasa. Ada juga yang bilang lima bahasa. Dan lain sebagainya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang ingin saya tanyakan ke Pak Perdana adalah informasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayahanda Anda. Ataupun mungkin literasi-literasi yang Bapak baca. Gimana sih, Pak, ceritanya kala itu versinya ayahanda Pak Perdana, Pak Sakti Alamsyah?
1: Saya memang beberapa kali mendapat cerita, baik yang langsung disampaikan oleh almarhum ayah saya, Sakti Alamsyah, maupun oleh ibu saya. Jadi memang Sakti Alamsyah itu beberapa kali mengisahkan kepada saya bagaimana beliau membacakan teks proklamasi yang kemudian disiarkan oleh, ketika itu, Radio Hosokyoku namanya.
0: Oh, jadi Hosokyoku, menurut versinya Pak Sakti, di Jalan Tegalga.
1: Di Jalan Tegalga, Bandung. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih, karena siaran itu kemudian dikuatkan oleh pemancar-pemancar besar yang ketika itu basisnya ada di Malabar di sini. Dan itulah faktor yang menyebabkan siaran itu didengar di bagian-bagian lain di dunia.
2: Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha. Ragam informasi dari laman rri.co.id, juga Harian Malut Pos edisi hari ini akan Torang sampaikan di program Sapa Kiraha pagi ini. Di antaranya Sahabat Budaya, dari Harian Malut Pos ya, dengan berita pertama di halaman paling depan ini, desak Kejati tak tunggu laporan ya, minta usut dana SPPG yang diduga mengalir ke Sahril dan orang pusat ya. Orang pusat siapa ini ya? Sahabat Budaya, dugaan aliran dana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ke Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerindra Maluku Utara, bahkan disebut ada orang pusat yang juga menerima jatah, terus mendapat sorotan publik. Kasus ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tata kelola anggaran negara dan berpotensi mengarah pada maladministrasi maupun konflik kepentingan. Nah, Sahabat Budaya, Kepala Ombudsman Maluku Utara Iryani Abdul Kadir menyatakan polemik aliran dana dari SPPG ke yayasan tertentu menjadi perhatian serius pihaknya, sebab makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah uang yang keluar masuk dari SPPG ke yayasan tersebut telah sesuai dengan prosedur ataukah tidak ya. Jadi pihaknya ini fokus pada aspek pengelolaan anggaran dan masalah penyediaan sertifikasi halal. Terkait masalah hukum, nanti porsinya aparat penegak hukum. Ia menilai transparansi anggaran dan mekanisme pelayanan harus dievaluasi secara ketat setelah kasus ini mencuat ke permukaan, sebab penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai ketentuan dapat berdampak pada pelayanan yang diberikan pemerintah, terutama makanan yang disediakan bagi setiap anak. Iryani menuturkan kasus tersebut sangat berpotensi menjadi pelanggaran maladministrasi, sebab dalam penerimaan sejumlah uang tersebut terdapat anggaran yang mengalir untuk penyediaan sertifikasi halal dan hal lain di luar ketentuan. Selain itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah proses pengurusan sertifikasi halal tersebut telah mengikuti mekanisme yang berlaku ataukah tidak. Sebab jika tidak sesuai prosedur, hal itu dapat berdampak pada jalannya program, terutama dalam penyediaan makanan bagi anak ya. Jadi pihaknya memberikan atensi serius terhadap dugaan mengalirnya uang SPPG ke yayasan tertentu ya. Olehnya itu, Ombudsman mendorong adanya langkah pengawasan dari pemerintah maupun pihak terkait. Sementara itu, Sahabat Budaya, peneliti bidang hukum Center of Economic and Law Study Muhammad Saleh menyatakan sejak awal Celios telah memetakan resiko praktek korupsi dan konflik kepentingan dalam program makan bergizi gratis MBG. Sebab program ini memang bermasalah, terutama pada rantai distribusinya yang dibuat secara terpusat, di mana BGN mengendalikan seluruh tata kelola SPPG. Di sisi lain, seluruh perlengkapan SPPG tidak melalui pengadaan barang dan jasa, namun langsung menggunakan pendekatan penunjukan langsung. Hal tersebut sebagaimana Perpres nomor 115 tahun 2025 yang memposisikan MBG sebagai program prioritas nasional yang bisa ditindaklanjuti pemerintah dengan kebijakan diskresi. Makanya dalam pengelolaan dan pengadaan barang SPPG itu tidak ada pola pengadaan untuk dapur. Karena itulah risiko besarnya ada konflik kepentingan besar dan sangat berisiko. Ini terbukti 3 orang kepala BGN sudah tertangkap. Ia menyebut desain regulasi MBG memang memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Kemudian insentif harian yang diberlakukan menjadi bagian dari pemberian ruang bagi praktek korupsi. Dalam konteks kasus yang terjadi di Maluku Utara, ketika SPPG memberikan sejumlah uang yang mengalir ke yayasan yang diduga milik politisi Gerindra Sahril Tahir, membuktikan ada kerugian negara sebab menggunakan APBN. Olehnya, ketika ada kasus tersebut di Maluku Utara dan saat ini Kejaksaan Agung sedang menangani masalah kasus MBG, maka Kejagung harus melibatkan dan meminta Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pemantauan dan pencegahan di daerah. Kalaupun dibiarkan, berarti kewenangan mereka perlu dipertanyakan. Peneliti lembaga riset yang fokus pada kebijakan fiskal, keadilan iklim, negara energi terbarukan, dan hukum ini menekankan, jika sudah ada bukti kuat terkait indikasi penyalahgunaan keuangan negara, penggunaan kewenangan dan konflik kepentingan serta penyuapan, aparat penegak hukum harus bertindak.
Ia pun menuturkan pihaknya sejak awal mendorong MBG harus dievaluasi secara total, terutama dihentikan secara total. Di sisi lainnya, MBG seharusnya diprioritaskan bagi wilayah 3T, tetapi menggunakan skema universal coverage, bukan individual targeting. Ia menambahkan kasus ini harus ditindak langsung ke Jagung maupun ke Jati. Pihak terkait harus dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban. Senada praktisi hukum Maluku Utara Dr. Hasrul Buamona menyatakan kasus dugaan uang SPPG mengalir ke Ketua DPD Gerindra Maluku Utara harus segera mendapat atensi aparat penegak hukum. Menurutnya, APH tidak boleh menunggu laporan namun bergerak untuk menyelidiki kasus tersebut sebab program ini menggunakan anggaran negara. Ia menekankan kasus tersebut harus mendapat atensi Kejati Maluku Utara. Mereka harus proaktif karena ada dugaan aliran dana SPPG mengarah ke orang pusat. Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Ternate, Hizkia Jaya Sakti, saat dikonfirmasi mengenai dugaan SPPG di Maluku Utara, termasuk Kota Ternate, memberikan jatah dan membayar sertifikasi halal ke yayasan milik Sahril, tidak merespon sama sekali. Pertanyaan dan telepon melalui aplikasi pesan WhatsApp tidak dijawab hingga berita ini disiarkan. Ya, seperti itu informasinya sahabat budaya. Terus masih akan balik lagi masih dengan informasi mengenai makan bergizi gratis atau MBG.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Juan Reza featuring Atta Halilintar dengan Seka ya. Kalau di sini Seka tuh apa? Seka itu lap Seka yang kotor-kotor supaya dia bersih. Maksud. Lagi ini spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar empat orang di 95,1 FM. Sahabat budaya, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini sekaligus menyikapi informasi mengenai dugaan aliran dana dari sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pada yayasan tertentu di Maluku Utara yang turut menyeret nama Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Sahril Tahir. Menurut Muksin, MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan berdasarkan petunjuk teknis. Nah, informasi yang terang lansir dari Harian Malutpos ya, dikatakan standar operasional prosedur atau SOP serta regulasi yang berlaku sebab sasaran utama program tersebut adalah masyarakat khususnya siswa sebagai penerima manfaat ya. Jadi yang penting bagaimana program ini dikelola sesuai aturan agar siswa yang menjadi sasaran intervensi bisa mendapatkan makanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan gizinya. Menurutnya, tata kelola SPPG perlu menjadi perhatian serius. Pengelolaan yang baik penting untuk memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mencegah terjadinya persoalan dalam pelaksanaan program. Selain itu, penggunaan anggaran negara dalam program MBG juga harus diawasi ya secara ketat. Setiap pihak yang terlibat harus memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai prosedur dan koridor hukum. Dikatakan anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini bahwa pengelolaan anggaran memiliki kaitan langsung dengan kualitas makanan yang diterima siswa. Jika anggaran tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka dikhawatirkan berdampak pada pemenuhan standar gizi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Karena itu ia meminta kepala SPPG dan seluruh pihak yang bertugas mengawasi program MBG di Maluku Utara menjalankan tugas sesuai aturan. Pengawasan juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar program benar-benar tepat sasaran. Terkait dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam informasi tersebut, sahabat budaya Muksin mengingatkan agar tidak ada pihak yang langsung menyimpulkan seseorang bersalah sebelum adanya proses hukum. Ia menegaskan prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. DPRD tidak berada pada posisi untuk menentukan benar atau tidaknya dugaan tersebut. Dikatakan mantan Ketua Wakil Bawaslu Maluku Utara ini bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap SOP menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG. Apalagi program tersebut merupakan kebijakan nasional yang menggunakan anggaran negara dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ya. Jadi seperti itu sahabat budaya, kekhawatiran dari anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, jangan sampai dengan adanya kasus ini juga bisa berdampak pada kualitas MBG.

0: Kau ni program.
1: Ke?
0: Ya.
1: Buat tag.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha ya, masih di Sapa Kieraha edisi hari ini. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya dari Jakarta, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengadu ke DPR karena merasa menjadi korban harapan palsu. Kementerian ATR BPM yang dipimpin Nusron Wahid selama 1 tahun, sebab belum ada kepastian dari Kementerian ATR BPN terkait redistribusi dan sertifikasi lahan untuk petani di Maluku Utara, meski proses pengusulan telah berjalan selama sekitar 1 tahun. Keluhan itu disampaikan Sherly saat menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPR dan sejumlah gubernur di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Selasa 15 September kemarin. Rapat tersebut membahas peran pemerintah daerah dalam gugus tugas reforma agraria atau GTRA dan lahan sawah dilindungi atau LSD. Sahabat budaya, dikatakan ada petani yang punya lahan tapi tidak punya sertifikat sehingga kepastian hukum atas keberlanjutan panennya itu tidak ada, dan kemudian ada petani yang tidak punya lahan. Oleh karena itu, pihaknya sangat membutuhkan fungsi GTRA di daerah, sebab sebagai ketua GTRA di daerah, ia merasa diberikan tanggung jawab tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi atau getting things done, kata Sherly. Sherly menyebut dari 36.200 hektar potensi tanah objek reforma agraria atau TORA di Maluku Utara, sekitar 16.000 hektar diantaranya telah diverifikasi dan dinyatakan clear, namun lahan tersebut hingga kini belum bisa dibagikan kepada petani. Pihaknya sudah mengusulkan sejak akhir 2025 dari 24.500 ya, ini sudah diverifikasi dan sudah clear itu 16.000 hektar. Diusulkan lewat Kanwil BPN kepada Kementerian ATR BPN, tapi saat ini belum ada hasilnya. Nah, informasi terakhir yang didapat bahwa eksekusinya ada di bank tanah yang dijadikan HPL atau hak pengelolaan, kemudian boleh dijadikan hak pakai oleh petani. Sherly mengingatkan para gubernur bukan hanya diberikan tanggung jawab ketika diberi jabatan ketua GTRA, tapi juga kewenangan. Sherly kemudian mengungkit rencana pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN. Menurutnya BRAN juga jangan hanya menjadi satu tambahan meja di birokrasi saja, melainkan harus bisa menyelesaikan deadlock yang dihadapi masyarakat di lapangan. Dan kemudian pihaknya ketika dikasih tanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membagi tanah satu petani, satu keluarga, 1-2 hektar, itu sangat membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan menaikkan pendapatan masyarakat. Sherly menyampaikan daerahnya sudah berproses selama 1 tahun untuk membagikan 16.000 hektar lahan ke petani, hanya saja hal tersebut belum bisa dilakukan meski Sherly merasa verifikasinya sudah clear. Kalau memang ada yang belum clear, lanjut Sherly, pihaknya ingin diberitahu masalahnya sehingga hingga kepastiannya ya, sehingga ketika turun di lapangan menjanjikan kepada petani ia akan membagikan lahan, itu ada kepastiannya ya. Mendengar keluhan Sherly, Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda menyentil Wamen ATR BPN Osi Dermawan yang hadir dalam rapat. Rifki heran kenapa Sherly bisa kena PHP Kementerian ATR BPN selama 1 tahun ya. Oke ya, jadi korban PHP kita ya ternyata. Oke sahabat budaya, ragam informasi lainnya masih akan Torang hadirkan. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Torang mau yase dulu ke apa biar terapanas

Halo Sobat RRI, Radio Republik Indonesia atau RRI telah menempuh perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital, RRI terus memainkan peran penting sebagai lembaga penyiaran publik. Awalnya, RRI berada di bawah Kementerian Penerangan, berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan penyebar semangat perjuangan rakyat. Memasuki era 1990-an, status RRI berubah menjadi badan usaha milik negara berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika RRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik, LPP. Transformasi ini menandai komitmen RRI untuk menjadi lembaga independen, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Sebagai LPP, RRI memiliki tugas utama, menyajikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, hingga pelestarian budaya bangsa. RRI juga dituntut hadir di seluruh pelosok negeri, melayani semua lapisan masyarakat. Kini, RRI terus berinovasi. Dari siaran digital, DAB+, hingga aplikasi RRI Digital, semua menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Satu hal yang pasti sobat, RRI akan selalu konsisten menjaga nilai kebangsaan dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi generasi kini maupun mendatang. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Nah, Sahabat Budaya, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pada hari ini Rabu 16 September 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Ini disampaikan Muhammad Fauzi, Prakirawan BMKG. BMKG dalam rilis yang diterima rri.co.id menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,5 sampai 2 meter dengan kecepatan angin mencapai 10 sampai 55 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat. Selain itu, Fauzi juga mengatakan bahwa BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Fauzi menjelaskan perakiran cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara pada pagi hari cerah berawan sampai berawan, sementara pada siang atau sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara itu, suhu udara diperkirakan 29 sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 60 sampai 85%. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center 196.
1: Sebenarnya oke.
2: Oke.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Buce Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979.

1979. Dr. Randus Haji Ali Amran, tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran B.A., tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar, tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin, tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado, tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos, tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat, tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH, tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM, tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM, tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM, tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE, tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laha Rudiarso Esos MAP, tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna, tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posuma, MSI, tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH, tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana, SHMSI, tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin, SE, Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital, aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM,
merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI. PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Kita ke informasi berikutnya, ini juga merupakan informasi terakhir ya Torang di program Sapa Kieraha edisi kali ini. Sahabat Budaya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ternate menggelar babak final tingkat satuan kerja Bintang Radio Indonesia 2026 di Ternate pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Sebanyak 10 finalis bersaing memperebutkan gelar juara untuk mewakili RRI Ternate pada tingkat koordinator wilayah atau Korwil 3 di Ambon. Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin dalam sambutannya menyampaikan Bintang Radio bukan hanya ajang mengasah kemampuan olah vokal dan teknik bernyanyi, tapi juga menjadi wadah untuk membangun keberanian serta mental para peserta. Ia menjelaskan penilaian finalis dilakukan oleh Dewan Juri serta melibatkan dukungan masyarakat melalui voting. Jadi votingnya ini sahabat budaya, baik itu melalui YouTube, Instagram maupun TikTok ya. Kegiatan final Bintang Radio 2026 juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Ternate. Agus Rusmin menyampaikan apresiasi kepada panitia atas kerja kerasnya dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan hingga babak final. Sahabat budaya, Ketua Panitia Bintang Radio 2026 Novianti menambahkan untuk voting ditutup pada Selasa 15 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Timur tadi malam ya. Sementara itu pengumuman pemenang akan disampaikan pada hari ini Rabu 16 September 2026 melalui akun media sosial resmi RRI Ternate. Ia pun menambahkan dari 10 finalis tersebut akan dipilih juara satu kategori putra dan putri untuk mewakili RRI Ternate pada ajang Bintang Radio tingkat Korwil 3 di Ambon pada 19 September 2026 mendatang. Selanjutnya, perwakilan terbaik dari Korwil 3 akan berkesempatan melaju ke tingkat nasional. Nah, sahabat budaya, tolong simak dulu ada Raci Kuah, persembahan dari Freshly Niki Julu spesial untuk sahabat budaya.

Sahabat Budaya, tolong pegang bersama Andy Sapa Kieraha, edisi Rabu 16 September 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam, menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang Patsuk ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Asinto bilang bulu tui bulu kecil itu yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu. Empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama Buaya Mata Ogatubana. Suah Kedafota, dompi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan Diga Mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita pitana.
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya, atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat

0: rebutan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tarak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali, dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makai yang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makai yang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Permagoda Palagi di Baca Rita Pagi, Rabu 16 September 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Uni Ririn, deng taman-taman di pemancar kayu merah Ternate. Orang akan bersama sahabat budaya di program ini sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang saat ini sedang sibuk dengan segala aktivitasnya. Insya Allah bisa berjalan dengan lancar ya, segala rencana dan aksinya saat ini.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara.
1: Sobat RRI, tahu gak sih RRI sudah ada sejak tahun 1945. Dari dulu sampai sekarang RRI punya pegangan penting yang namanya Tri Prasetya RRI. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji selalu buat kasih info yang valid, jaga integritas, dan bikin bangsa makin solid. Flashback dikit ke masa perjuangan kemerdekaan, RRI itu jadi senjata penting. Lewat siaran radio, semangat rakyat Indonesia makin membara. Dari zaman revolusi sampai era digital, RRI tetap menjadi penjaga persatuan NKRI. Nah, Tri Prasetya isinya ada 3 tekad yang menjadi kompas kerja semua angkasawan dan angkasawati RRI. Pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kedua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah, air, dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Intinya, RRI itu bukan sekedar radio, tapi suara perjuangan, persatuan, dan cinta Indonesia.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih di Bercerita Pagi Pro 4 RRI Ternate. Sahabat Budaya yang ingin berbagi cerita, yang ingin bercerita bersama Torang pagi ini ya, mengenai aktivitas ya di sekitaran Anda, ya mungkin ada aktivitas lalu lintas ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah mungkin ya, bisa di line telepon 0921 312 6518 atau 0821 95 26 6695. Torang PWA juga so aktif Sahabat Budaya di 0853 9853 3951. Rima tunggu, mau dipe atensi sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Look.